0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, kembali lagi di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, mari kita isi ya dengan berbagai informasi up to date di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan informasi kita rekan Jati datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG yang menayangkan informasi perakiraan cuaca hari ini di Jumat 22 Mei 2026 untuk wilayah Aceh melalui laman resmi BMKG. Dan rekan Jati dikatakan ya, secara umum cuaca di sejumlah wilayah Aceh pada hari ini Jumat 22 Mei didominasi dengan kondisi berawan. Namun beberapa daerah juga diperkirakan mengalami udara kabur, kabut atau asap hingga hujan ringan, di mana suhu udara di Aceh berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius tergantung dengan wilayah masing-masing. Nah, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca, terutama daerah yang berpotensi mengalami petir dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk daerah Banda Aceh sendiri rekan Jati diperkirakan hari ini akan berawan dengan suhu udara di 27 hingga 32 derajat Celcius. Dan bagi masyarakat yang hendak bepergian atau bekerja di area terbuka, kondisi cuaca berawan hingga udara kabur di sejumlah wilayah rekan Jati perlu menjadi perhatian agar aktivitas tetap berjalan dengan nyaman dan juga aman.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 9 terpidana pelanggar syariat Islam di Taman Bustanul Salatin, Kota Banda Aceh pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Para terpidana tersebut terjerat kasus jarima zina, iktilat, dan juga maisir atau perjudian. Dan juga Rekan Jati dikatakan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Banda Aceh yaitu Rajekskana, di mana ada 9 terpidana yang dieksekusi pada hari kemarin. Dan dalam pelaksanaan hukum cambuk tersebut, seorang terpidana sempat jatuh lemas usai dicambuk, namun kondisi yang bersangkutan dipastikan telah membaik. Dan menurutnya, Kejari Banda Aceh masih akan melaksanakan eksekusi cambuk terhadap sejumlah perkara lain yang kini masih dalam proses persidangan di Mahkamah Syariah. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan juga WH Kota Banda Aceh, yaitu Muhammad Rizal, mengatakan pengungkapan kasus pelanggaran syariat Islam tersebut merupakan hasil kerjasama aparat penegak hukum bersama perangkat gampong dan juga linmas. Dan juga menurutnya, salah satu pasangan yang dicambuk adalah kasus zina, merupakan pekerja komersial yang diamankan oleh Limas Gampung sebelum diproses hukum hingga berkekuatan hukum tetap. Dan Rizal juga menegaskan pengawasan terhadap pelanggaran syariat akan terus diperketat dengan melibatkan masyarakat hingga aparatur gampung. Dan dikatakan bahwa semuanya akan dipantau baik oleh perangkat gampung, litmas, Satpol PP dan juga WH maupun masyarakat. Dan dikatakan bahwa pihaknya ingin memastikan tidak ada kebebasan melakukan pelanggaran syariat di Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Nagan Raya, di mana Direktur Apple Green, yaitu Rahmat Syukur, menilai munculnya dua izin perusahaan tambang di Kecamatan Betong Ateh Banggalang, Kabupaten

bersama warga terhadap izin tambang PT MM di Betung. Dan menurutnya, putusan tersebut tidak hanya menyasar satu perusahaan, tetapi juga membuat pertimbangan hukum terkait perlindungan lingkungan, kawasan rawan bencana, hingga keberadaan kawasan ekosistem Loser. Dan ia menilai pemerintah perlu melihat substansi amar putusan secara menyeluruh, bukan sekedar pada nama perusahaan yang digugat dalam perkara tersebut. Dan rekan jadi berdasarkan data perkara di laman resmi Mahkamah Agung RI, gugatan Walhi dan warga terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terkait izin PT EMM dikabulkan MA melalui putusan kasasi pada tahun 2020 lalu. Dalam amar putusan tersebut, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, mengabulkan gugatan penggugat, serta mewajibkan pencabutan objek sengketa berupa izin usaha pertambangan PT EMM. Dan putusan tersebut rekan jati membuat PT EMM secara de facto maupun de jure tidak dapat melanjutkan rencana eksploitasi tambang emas di wilayah Betung dan juga Benar Meriah. Dan dalam pertimbangan hukumnya rekan jati, MA juga menyoroti sejumlah situs sejarah dan juga lokasi tragedi kemanusiaan yang berada dekat area pertambangan. Di antaranya kuburan massal pasukan Cut Nyadin, makam ulama Tuku Alupanah, serta lokasi pembuangan jenazah murid Tuku Bantakiah. Selain itu, kawasan tersebut dinilai masuk ke wilayah rawan bencana berdasarkan RTRW Provinsi Aceh dan juga kabupaten terkait. Mulai dari ancaman banjir, longsor, gempa bumi, hingga potensi pencemaran lingkungan. Dan rekan JTMA juga menegaskan bahwa pemberian izin tambang di kawasan tersebut berpotensi merusak kawasan ekosistem Loser beserta fungsi lingkungan hidupnya. Karena itu, pemerintah dilarang menerbitkan izin pengusahaan di kawasan ekosistem Loser sebagaimana rekan jati diatur dalam pasal 150 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

0: מילה, סרט הסטיגר ומתנה, ג'אטי אפר.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Dinas Sosial atau Dinsos Kota Banda Aceh. Melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan pembinaan terhadap keluarga terlantar yang sebelumnya ditemukan tinggal di bawah Jembatan Pango, Kecamatan Ulikaring, Banda Aceh pada Selasa 19 Mei 2026 lalu. Separuh hati. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu Sukmawati mengatakan keluarga ini sebelumnya diamankan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang kemudian diserahkan ke Dinsos Kota Banda Aceh untuk pembinaan dan juga penanganan sosial. Dan dikatakan oleh Sukmawati Ranjati bahwa keluarga yang ditangani terdiri dari seorang pria berinisial H yang mengaku sebagai ayah tiri dari seorang ibu berinisial CMU serta dua orang anak. Dan saat ini keluarga tersebut telah ditempatkan sementara di rumah singgah Lam Jabat, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Dan dijelaskan selama di rumah singgah dilakukan asesmen awal, pendataan serta pembinaan sosial selama beberapa hari ke depan. Selain itu, pihak dinas juga melakukan koordinasi dengan pihak keluarga yang berada di Kabupaten Aceh Besar guna proses pemulangan dan juga penanganan lanjutan. Dan Kadinsos Banda Aceh juga mengimbau kepada warga kota untuk segera melaporkan apabila menemukan warga yang membutuhkan penanganan sosial agar dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Hanya di bibir saja, sedikit pun hati bicara. Nah, sebelumnya rekan Jati, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bersama unsur Kecamatan Ulikaring melakukan penertiban terhadap satu keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang tinggal di bawah Jembatan Pango, Kecamatan Ulikaring, Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Camat Ulikaring yang didampingi Kasih Ketentraman dan juga Ketertiban. Dan penertiban turut melibatkan pemuda serta aparatur Gampung Panguraya sebagai bentuk kolaborasi lintas unsur dalam menjaga ketertiban dan juga keamanan lingkungan. Dan berdasarkan informasi di lapangan rekan Jati, keluarga tersebut terdiri dari dua orang dewasa dan dua anak-anak. Dan sang suami diketahui berasal dari Medan, sementara istrinya merupakan warga Kota Banda Aceh. Keberadaan keluarga itu di bawah jembatan menjadi perhatian warga karena dinilai kurang layak dan berpotensi menimbulkan resiko terhadap keselamatan, terutama bagi anak-anak yang tinggal di lokasi tersebut. Dan atas pertimbangan kemanusiaan, keamanan, dan juga penanganan lebih lanjut, tim gabungan kemudian membawa keluarga tersebut ke rumah singgah di Kota Banda Aceh. Dan tentunya untuk mendapatkan pendampingan dan juga penanganan sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya, Rekan Jati, datang dari upaya penyeludupan 257 gram emas ke luar negeri yang berhasil digagalkan oleh petugas di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar pada Rabu kemarin 20 Mei 2026. Dan emas tersebut berupa emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui jalur penerbangan, dan pelaku berinisial KR warga Aceh Besar turut diamankan oleh petugas. Aksi penggagalan penyeludupan emas ini dilakukan oleh petugas Bea Cukai, Afsek Angkasa Pura, personel Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, serta anggota TNI dari Lanut Sultan Iskandar Muda. Dan Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh itu Rahmat Priandoko dalam konferensi pers di Banda Aceh pada Kamis kemarin mengungkapkan bahwa 527 gram emas batangan tersebut memiliki nilai sekitar 1,45 miliar rupiah. Dan dijelaskan pihaknya sebelumnya menerima informasi terkait dugaan upaya membawa emas ke luar negeri. Dan berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan penindakan dan analisis hingga akhirnya berhasil menggagalkan upaya tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan awal, modus yang digunakan pelaku diduga untuk menghindari kewajiban bea keluar yang nilainya mencakup 10 hingga 15% dari nilai barang. Pelaku tidak mendeklarasikan barang bawaannya secara benar kepada petugas, dan saat proses identifikasi dilakukan, diketahui bahwa barang yang akan dibawa merupakan emas batangan. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dan Rekan Jati, dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi penerimaan negara dari sektor bea keluar diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Dan menurut Rahmat, penyeludupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Karena itu Bea Cukai berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan juga penindakan. Dan ditampakkan Rekan Jati, petugas juga menelusuri apakah pelaku telah melakukan kegiatan serupa atau baru pertama kali menanggapi kejadian tersebut. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat ataupun pelaku untuk segera mematuhi regulasi dan juga kepabeanan dan juga cukai. Dan jika membawa barang yang wajib dilaporkan, masyarakat diminta untuk mendeklarasikannya secara benar kepada petugas.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

Selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan semangat pagi untuk anda rekan Jati yang hari ini sudah mulai beraktivitas ya. Ada yang masih di jalan ya menuju tempat kerja, ada yang siap-siap untuk buka usaha atau udah buka nih dari tadi ya, nganterin anak mungkin dan sekarang lagi perjalanan pulang, atau mungkin masih ditemani secangkir kopi dan juga udara pagi ya di hari ini. Semoga harinya berjalan lancar dan juga penuh dengan kabar baik rekan Jati. Dan seperti yang kita tahu, pagi hari memang menjadi momen yang paling pas untuk mengisi energi baru. Walaupun mungkin tadi alarm ya sempat menjadi musuh bersama, tapi sekarang waktunya bangkit dan juga memulai hari dengan senyuman terbaik. Karena siapa tahu hari ini ada rezeki, ada kabar bahagia, dan juga ada momen manis yang lagi menunggu anda. Dan bersyukur seperlunya. Nah, informasi kita di pagi ini rekan Jati datang dari Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Aceh yang akan menutup sementara jembatan Tepin Raya, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi pada Sabtu 23 Mei 2026 besok ya bagi kendaraan. Dan penutupan jembatan yang melintasi Jalan Nasional Banda Aceh Medan ini akan dilaksanakan BPJN Aceh selama 6 jam. Menyusul adanya perbaikan lantai jembatan yang mulai dikerjakan pada pukul 23 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Dan untuk kendaraan yang meluncur dari arah Medan Sumatera Utara dan Banda Aceh harus mencari jalan alternatif agar tetap sampai ke tujuan. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga rekan Jati, pengguna jalan bisa melewati jalan alternatif dan bagi kendaraan dari Banda Aceh harus berbelok ke jalur sebelah kiri di samping jembatan Tepin Raya, di mana jalur tersebut menuju Blangdrang hingga Tepin Jangat dengan jarak tempuh sekitar 1 km lebih. Lalu kendaraan harus berbelok ke kanan melintasi jembatan Sukun Baro, Kecamatan Gelumpang 3 yang bertemu dengan Jalan Nasional. Nah, sementara kendaraan dari arah Medan Sumatera Utara harus berbelok ke kanan menaiki jembatan Sukun Baro, Kecamatan Gelumpang 3. Selanjutnya kendaraan menuju Jalan Tepin Jangat hingga Blangdrang. Kemudian kendaraan harus berbelok ke kiri yang tembus ke Jalan Nasional di samping jembatan Tepin Raya. Tapi rekan Jati, jalan alternatif ini nggak bisa dilintasi kendaraan berbadan besar seperti truk intercooler dan juga bus rute provinsi. Tapi rekan Jati, penjabat pembuat komitmen atau PPK 1.2 Satker PJNI BPJN Aceh yaitu Leni kepada mengatakan bahwa jembatan Kereng Tepin Raya akan ditutup sementara karena adanya pekerjaan pada lantai jembatan. Dan juga rekan Jati yang mengimbau untuk pengguna jalan dua arah untuk bisa bersabar karena jembatan diperbaiki. Dan ia juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kabar baik datang dari luar Rekan Jati, di mana 9 warga negara Indonesia atau WNI yang sebelumnya sempat ditahan oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional. Pemerintah Indonesia memastikan seluruh WNI tersebut telah dibebaskan dan kini dalam perjalanan menuju Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke tanah air. Menteri Luar Negeri RI yaitu Sugiono menyampaikan bahwa proses pembebasan berlangsung berkat koordinasi diplomatik intensif antara pemerintah Indonesia, berbagai perwakilan RI di luar negeri, serta dukungan dari pemerintah Turki. Dan rekan Jati, sebagai informasi, kesembilan WNI tersebut diketahui merupakan bagian dari rombongan misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Dan armada ini berangkat dengan tujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza melalui jalur laut sebagai bentuk solidaritas internasional. Namun perjalanan mereka berakhir setelah kapal-kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh militer Israel di perairan internasional sekitar ratusan mil laut dari pesisir Gaza dan sekitar dekat wilayah Siprus. Insiden tersebut terjadi saat armada masih dalam perjalanan menuju kawasan konflik. Yang ada di hatimu. Menurut informasi yang dihimpun rekan Jati, beberapa WNI sempat mengirimkan sinyal darurat atau SOS serta video singkat yang menunjukkan mereka telah ditahan. Dalam video tersebut, para aktivis dan juga jurnalis menyampaikan bahwa mereka dibawa secara paksa oleh otoritas militer Israel. Semua cinta dan juga rekan Jati, sejak laporan penahanan diterima, Kementerian Luar Negeri RI bergerak cepat dengan mengaktifkan jalur diplomatik melalui berbagai kedutaan besar, termasuk di Ankara, Kairo.

Istanbul. Dan juga Rekan Jati, selain memastikan keselamatan warga negaranya, pemerintah Indonesia juga menyampaikan kecaman keras terhadap perlakuan yang dialami para relawan selama masa penahanan. Dan menurut Kementerian Luar Negeri, tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dan meski demikian Rekan Jati, pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh WNI dapat kembali ke Indonesia dengan aman tanpa hambatan tambahan.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, selamat pagi, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari polisi yang menetapkan supir taksi Green SM berinisial RPP sebagai tersangka kecelakaan KRL dengan taksi listrik yang di perlintasan Sebidang Bekasi Timur. Polisi juga menyatakan penyelidikan kasus kecelakaan taksi listrik KRL ini berbeda dengan kasus tabrakan kereta dengan kereta yang terjadi pada waktu yang berdekatan. Dan juga rekan Jati, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Gefri Agitia mengatakan dan bahwa supir taksi telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini, supir taksi dijerat pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan dengan ancaman 6 bulan penjara atau denda 1 juta rupiah. Nah, meski berstatus sebagai tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap supir taksi tersebut sebab ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Dan juga rekan Jati, penyebab terjadinya laka lantas KRL dan juga taksi Green SM adalah karena lalainya pengemudi. Gefri juga menerangkan kasus kecelakaan KRL dengan taksi listrik berbeda dengan perkara tabrakan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Dan sejauh ini polisi belum menyatakan keterkaitan dengan kecelakaan kedua, yakni tabrakan antar kereta. Dan sebelumnya rekan Jati, sebagai informasi, kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin 27 April malam. Dan insiden ini dipicu oleh mogoknya taksi Green SM di tengah perlintasan Sebidang akibat gangguan sistem kelistrikan, dan mobil tersebut kemudian dihantam oleh KRL yang melintas. Dan imbas dari kecelakaan pertama rekan Jati, satu rangkaian KRL tujuan Cikarang berhenti darurat di stasiun Bekasi Timur. Dan dalam posisi berhenti tersebut, rangkaian KRL justru ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek hingga menyebabkan gerbong belakang khusus wanita ringsek dan juga merenggut belasan nyawa.

0: Καρτινιλά, στράτος στη Γιώργο
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inilah 103.6

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidak terasa ya kebersamaan kita di zona sarapan pagi hari ini untuk edisi Jumat 22 Mei 2026 sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan mungkin di tengah kesibukannya di pagi ini yang luar biasa ya, semoga obrolan informasi dan juga deretan nomor bagus tadi bisa menjadi teman yang membuat pagi Anda terasa lebih bersemangat dan juga lebih hangat ya. Dan untuk yang masih lanjut bekerja, belajar, jualan, atau menjalani aktivitas lainnya, tetap jaga kesehatan dan semoga urusan hari ini dimudahkan. Dan kalau pagi tadi belum berjalan sesuai dengan harapan, ada yang terlambat mungkin atau belum sempat sarapan, tenang aja, hari masih panjang, masih banyak kesempatan baik untuk datang hari ini. Dan semoga bagi Anda nih yang belum sempat sarapan tadi bisa menemukan waktu yang tepat ya, dan juga makanan yang cocok deh untuk dikonsumsi di pagi hari ini, sehingga bisa menambah energi dan juga membuat Anda lebih bersemangat lagi menjalani semua aktivitas hari ini. Ya rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menjadikan Jati FM sebagai teman untuk memulai hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
4: masyarakat inklusi
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Tuna, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.
2: 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Banyak program dan NGO yang pakai daun kelor ini untuk membantu masyarakat. Kenapa? Karena sumber gizinya luar biasa. Vitamin yang ada di daun kelor itu lengkap. Jadi bisa lengkapi kebutuhan tubuh kita. Misalnya, kita sarapan, kan nasi, telur. Vitamin hampir nggak ada karena jarang makan sayur atau kurang suka. Kalau tambah aja daun kelor dalam bentuk apapun, kebutuhan tubuh kita sudah dilengkapi. Tapi karena begitu kaya dengan nutrisi, bisa membantu. Itu bisa ada banyak penelitian, bisa menolong untuk mengontrol gula darah, DM. Bisa mengontrol untuk kanan, kolesterol. Kalau ada ibu menyusui, bisa menolong meningkatkan produksi ASI 30%. Ini luar biasa.

Aceh. Halo rekan Jati, selamat pagi. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda, tapi di pagi ini di Zona Dara. Dengar perempuan bicara. Sampai nanti di jam 12, jadi pastikan terus konsen ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi yang paling baik nih untuk Anda semuanya ya, yang sekarang sedang disibukkan dengan aktivitas Anda, Rekan Jati, kegiatan rutin yang harus Anda lakukan di tempat kerja Anda. Semoga ya, masih pagi juga, Anda masih semangat ya untuk mengerjakan semua aktivitas atau kegiatannya dengan baik. Ya, jadi bisa menikmati weekend yang menyenangkan tentunya di esok hari. Nah, kali ini Rekan Jati di darah ya, dengar perempuan bicara. Kalau berbicara tentang perempuan, banyak sekali nih ya masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Gak hanya di masa lalu, tapi juga masa sekarang. Nah, kalau Rekan Jati pernah mendengar konsep women support women atau perempuan mendukung perempuan, ini sudah lama sekali ya digaungkan, dan tentu saja alasannya banyak karena memang ya Rekan Jati masih ada nih yang menganggap perempuan gitu ya banyak lemahnya. Ya, banyak mengandalkan perasaan dan juga emosinya. Jadi terkadang dalam masyarakat gitu ya Rekan Jati, beberapa mungkin ya sampai sekarang juga masih ada bahwa wanita atau perempuan ini punya derajatnya yang lebih rendah nih dibandingkan kaum pria. Dan karena alasan itu ya, mungkin hanya satu dari sekian banyak alasan ya yang membuat gitu ya seperti perempuan ini harus mendukung perempuan, dan muncullah konsep women support women. Nah, di sini Rekan Jati adalah gerakan solidaritas yang dilakukan oleh para perempuan untuk memberikan dukungan pada satu sama lain ya, atas dasar pemikiran, kemudian perasaan, dan pengalaman yang sama. Jadi gerakan ini bertujuan untuk mengedukasi dan juga memberikan dukungan nih kepada perempuan ya, untuk memerangi berbagai paham yang sepertinya mengerdilkan gitu ya peran perempuan ya di masyarakat yang mungkin masih terjadi sampai saat sekarang. Tapi tentunya Rekan Jati, kita mendukung ya perempuan, tapi apakah semua perempuan nih ya benar-benar bisa didukung, atau kita mungkin harus melihat kasus per kasus? Nah, tapi memang melalui konsep dan juga slogan Women Super Women ini, banyak perempuan ya yang menjadi lebih percaya diri dan juga mampu nih membela diri sendiri dengan memperjuangkan hak-hak perempuan. Tapi balik lagi Rekan Jati, apakah sebenarnya konsep ini efektif? Karena ya Yasmin juga pernah dengar, dan mungkin juga Rekan Jati pernah dengar nih ya, untuk perempuan sebenarnya yang paling kejam nih terhadap perempuan adalah perempuan itu sendiri. Benar gak? Karena di antara kita ya, karena mungkin lebih banyak gak semuanya Rekan Jati ya mengandalkan perasaan. Nah, tapi kadang-kadang ya ketika ada perempuan yang maju gitu ya, perempuan yang berkembang, perempuan yang punya ide yang berbeda, tapi justru perempuan sendiri yang sepertinya menolak atau menjatuhkan perempuan itu. Nah, nanti kita akan bahas ya women support women ini tentunya setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.
4: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Yura Yunita ya dengan Dunia Tipu-Tipu. Setuju ya rekan JT, karena memang banyak sekali ya tipu daya di dunia ini. Tapi ya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini juga harus menjalaninya dan berusaha memilah-milih nih, mana ya yang baik untuk kita dan juga yang gak baik untuk kita. Yang baik rekan jati dijalankan, yang tidak baik diabaikan dan kalau bisa ditinggalkan ya. Dan kita kembali berbicara tentang gerakan women support women ya rekan jati, atau perempuan mendukung perempuan ya. Karena memang perempuan ini punya kesamaan nih, pemikiran, perasaan, dan juga pengalaman. Tentunya ini makin membuat perempuan semakin kuat ya, untuk menghadapi banyak sekali tantangan di dunia ini. Tapi ya, ternyata nggak semudah yang dibayangkan rekan jati. Karena perempuan terkadang lebih kejam nih terhadap kaumnya sendiri. Ketika ya, satu perempuan berhasil gitu ya, sukses atau apapun ya, ada banyak perempuan-perempuan lain yang sepertinya tidak suka gitu ya, tidak senang dan berusaha melakukan banyak hal supaya perempuan itu jatuh misalnya, atau perempuan itu tidak mendapatkan lagi peluang atau kebahagiaan yang sudah ia dapatkan sebelumnya.

Dan kalau kita berbicara kenyataan ya, rekan jati, banyak sebenarnya kendala yang menggagalkan gerakan atau solidaritas ataupun women, superwomen ini. Dan kendalanya terkadang muncul dari kaum perempuan sendiri. Seringkali ya, perempuan nih yang justru menghina sesama mereka. Ya, bahkan kalau ada keburukan nih yang menimpa perempuan tersebut ya, nah sepertinya menikmati ya. Yang seharusnya perempuan support perempuan, tapi terkadang realitanya gak seperti itu. Nah, kendala-kendalanya rekan jati, kenapa women support women ini tidak terjadi? Jadi yang pertama, faktor utamanya adalah lingkungan dan dari wanita itu sendiri. Ya, lingkungan masyarakat ini masih kental ya oleh paham patriarki, dan ini juga jadi pro dan kontra ya, nggak hanya di perbincangan hari-hari, tapi juga di media sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang patriarki, rekan jati ya, saya mengambil arti dari KBBI saja gitu ya, supaya punya pandangan seperti apa arti patriarki itu, tapi bukan dari orang-orang nih. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, patriarki ini didefinisikan sebagai perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Nah, ini kendalanya rekan jati, selain lingkungan ya, kemudian juga ada misogini. Nah, ini istilah ya yang disematkan kepada orang-orang, terutama kepada para pria yang membenci perempuan dengan alasan banyak hal ya atau apapun. Dan disinilah keduanya ini memegang peran yang sangat kuat dalam mempengaruhi mental perempuan itu sendiri. Dan dari paham-paham tersebut ya, perempuan ini banyak menemui seperti kendala gitu ya, hujatan dan pembatasan dalam berkembang. Jadi mungkin sekarang rekan jati nggak terlalu banyak, tapi mungkin di daerah-daerah terpencil ini wanita atau perempuan masih dianggap tidak perlu nih sekolah tinggi, karena ya perempuan itu nanti akan balik ke rumah gitu ya, untuk mengurus rumah tangga. Tapi tentu saja akan berbeda nih, perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi ya. Pendidikan tinggi kan gak mesti harus kuliah ya, bisa jadi kuliah. Tapi perempuan yang terus mengupgrade dirinya juga menjadi perempuan yang punya edukasi, punya pendidikan yang lumayan tinggi nih dibandingkan perempuan-perempuan yang tidak mengupgrade dirinya. Dan kemudian juga ada nih paham-paham bahwa wanita ini harus mengikuti ya keputusan dari para pria. Kemudian juga ada anggapan wanita itu lemah gitu ya, wanita ini gak bisa mengatasi berbagai banyak hal gitu ya. Wanita gak bisa mengambil keputusan yang baik gitu ya. Wanita ini selalu butuh bantuan para pria, dan stigma-stigma ini membuat ya derajat perempuan ini sepertinya lebih rendah nih dibandingkan para pria. Tapi rekan jati, bukan ketika perempuan memperoleh hak-haknya, ini bukan untuk melawan ya atau untuk menentang laki-laki, tapi agar bisa setara, bisa bekerja sama, dan bisa membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik.

Dan nanti kita akan bahas lagi tentang women, support women ini rekan Jati, kendala-kendalanya yang terjadi di dalam masyarakat ya. Jangan kemana-mana, Dara akan kembali untuk Anda.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, selamat pagi nih untuk Anda ya, yang masih terus disibukkan dengan aktivitas di pagi ini ya. Semoga berjalan lancar, dan kalaupun ada kendala ya Rekan Jati, segera nih untuk dicarikan solusi, karena menunda-nunda ini sangat berbahaya ya. Membuat beban ya di pikiran kita, dan juga beban kerja untuk hari selanjutnya. Dan selamat pagi juga nih untuk teman-teman yang sudah bergabung di live TikToknya Yasmin ya, di Jati FM untuk pagi ini. Dan kita juga masih membahas tentang women support women, di mana perempuan ya mendukung atau membela perempuan, karena memang ada kesamaan ide, gagasan, pengalaman, dan juga perasaan. Tapi terkadang kendalanya Rekan Jati ini banyak ya, bisa dari lingkungan, kemudian dari perempuan itu sendiri ya, kemudian juga dari paham-paham seperti patriarki dan juga misoginis. Jadi memang Rekan Jati, perempuan ini ternyata ya banyak sekali mengalami tekanan ya, dan juga pandangan miring nih, gak hanya dari para pria juga, tapi juga dari kaum perempuan itu sendiri. Jadi banyak nih perempuan yang ternyata gak suka ketika ada perempuan yang memperjuangkan pendidikan yang lebih tinggi nih untuk perempuan lainnya, atau ketika perempuan berkarir ya, mencapai sampai posisi puncak. Atau wanita yang misalnya nih, perempuan ya, yang melakukan parenting ini berdasarkan ilmu ilmiah gitu. Mungkin berbeda ya dengan yang kebanyakan, tapi memang sebenarnya efektif gitu. Nah, ini juga jadi salah. Atau perempuan yang pandai merawat dirinya sampai usia tua. Nah, ini macam-macam stigmanya gitu ya. Atau perempuan yang melahirkan operasi sesar ini dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan secara normal. Atau bahkan ada perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga tapi salah juga. Jadi harus seperti apa ini perempuan ya?

Jadi kenapa nih rekan Jati hal-hal seperti itu terjadi pada perempuan? Dan tidak jarang rekan Jati stigma-stigma negatif tersebut ya dilabelkan oleh perempuan. Dan mungkin juga Yasmin harus introspeksi nih, jangan-jangan pernah ya dalam pengalaman melakukan hal seperti itu. Jadi rekan Jati, terjadinya ini bisa karena doktrin ya yang menganggap bahwa posisi perempuan ini lebih rendah, atau karena memang perempuan terbiasa direndahkan, jadi tidak punya kemampuan regulasi emosi yang bagus, akhirnya melampiaskannya kepada perempuan lain. Atau juga rekan Jati, karena memang tidak senang nih ketika perempuan lain ya berkembang gitu ya, glowing, kemudian juga cantik ya. Jadi karena mungkin dia juga ingin seperti itu, muncullah nih rasa tidak senang ya, atau rasa iri. Jadi seperti muncul crab mentality, akhirnya kita seperti mau menjatuhkan perempuan tersebut.

Ternyata repot ya, perempuan hidup gak di masa lalu tapi juga di masa sekarang. Tapi tentunya rekan jati tidak menjadi penghalang ya, kita menjadi perempuan yang mempesona gitu ya, perempuan yang luar biasa. Dan ketika kita sudah mencapai di puncak itu, bantulah perempuan-perempuan yang memang ingin menuju ke sana. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang ya katakanlah tidak terlalu senang gitu ya dengan kebahagiaan ya, atau mungkin prestasi yang dimiliki perempuan lain, ya sudah abaikan saja. Tapi tentu saja kita harus terus berusaha untuk menjadi diri kita lebih baik.

Terima kasih untuk Ender Kenjati yang masih terus konsen di sini, dan satu nomor lama darinya Krisye, Sabda Alam, yang dinyanyikan oleh Watches and the Couples Company. Sepertinya cukup berhubungan ya. Ya, wanita dijajah pria, ya bukan berarti ya semua pria itu sama nih seperti nomor lama yang pernah dinyanyikan oleh Basofi Sudirman ya, rekan Jati, tapi memang terkadang konstruksi sosial ya yang menempatkan perempuan ini sepertinya derajatnya itu seperti lebih rendah dibandingkan pria. Tidak semua pria mendukung hal ini, tapi mungkin ya rekan Jati, banyak pria yang membiarkan hal ini terjadi.

Dan rekan jati gagalnya ya, women support women oleh tekanan lingkungan ya. Dan ternyata nggak semudah itu terjadi kalau ada faktor dari dalam dan dari diri wanita sendiri. Jadi kenapa rekan jati ya, perempuan

Perempuan ini tidak mendukung perempuan yang lain, itu kan banyak hal ya. Dan bisa jadi karena perempuan ini tidak punya pandangan yang luas ke depan nih. Kalau mendukung perempuan, nanti saya kapan dong di posisi yang di atas gitu ya. Kalau semua pingin di atas, rekan Jati, nggak ada dong yang bisa bekerja untuk mendukung perempuan itu. Padahal posisi terbaik ya, itu bukan berarti berada di atas atau di bawah, tapi yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Namun wanita yang kalau ya rekan jati wawasannya mungkin ya kurang banyak gitu ya. Jadi bisa mudah menerima doktrin tentang perempuan ya yang tersebar luas. Dan di sini wanita akan kesulitan nih untuk membela diri ya, wanita atau perempuan yang nggak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Wanita atau perempuan yang tidak mengerti potensi dirinya. Jadi tanpa pendidikan ya, lagi-lagi nih rekan jati yang bisa membantu seseorang, terutama perempuan, ini adalah ilmu, adalah pendidikan. Dan ilmu dan pendidikan ini sebenarnya tidak harus dicapai dari sisi formal saja ya, rekan jati, dari sisi akademis ya, jenjang SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, tapi dengan terbukanya media sosial sekarang, itu banyak sekali yang bisa dipelajari oleh perempuan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Tapi karena terlalu banyak ya, jadi hati-hati untuk memilah-milih nih mana yang baik dan mana yang kurang atau yang tidak baik. Karena wanita yang tanpa pendidikan yang cukup ini bisa menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Bisa dimanipulasi, bisa ditipu ya, dan susah untuk mengangkat derajatnya sendiri. Dan selain pendidikan, rekan jati, karena stereotip ya, perempuan ini sudah dianggap mengikuti perasaannya ya. Padahal tidak semua seperti itu ya. Ada perempuan juga yang kuat dalam logikanya. Mereka juga berhasil nih menjadi orang-orang hebat ya, jadi pemimpin, jadi pengusaha, kemudian jadi pilot ataupun profesi-profesi yang nggak pernah dibayangkan perempuan sebelumnya ya. Jadi perempuan juga harus mulai nih mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, karena kalau menuruti perasaan, nah ini akan bahaya untuk perempuannya sendiri. Jadi manajemen emosi yang buruk ini menyebabkan ya perempuan suka-suka nih melampiaskan perasaannya tanpa melihat situasi, kondisi, dan kepada siapa saja yang menunjukkan emosinya ya. Terutama di media sosial ini berbahaya sekali ya rekan jati. Jari kita ya ini menjadi jejak digital yang bisa tersimpan selamanya. Jadi berhati-hati ketika kita memang mengungkapkan pendapat kita tentang sesuatu atau ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Mungkin kita dalam posisi yang sangat galau, posisi tertekan, rekan jati, karena masalah personal, masalah pekerjaan, atau masalah apapun ya. Atau mungkin kita juga nggak suka ketika seseorang gitu ya di media sosial. Nah, hati-hati nih untuk para perempuan ya, untuk benar-benar menjaga jempolnya agar jangan sembarangan nih mengutarakan emosinya, apalagi dengan cara yang tidak pantas dan tidak sopan. Nah, tapi tentu saja rekan jati ya, ada banyak perempuan yang berhasil nih mendukung perempuan lainnya, women support women ya, karena mungkin mereka sudah paham kenapa perempuan harus didukung. Tapi lagi-lagi rekan jati, ya kita mendukung karena sesuatu itu yang baik ya, sesuatu itu yang benar. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik, tidak pantas gitu ya, ini tidak didukung ya, siapapun dia, laki-laki atau perempuan. Ini ada teman di live tadi yang mengatakan bahwa
kalau perempuan nih merebut yang bukan haknya, ya itu nggak pantas didukung. Setuju ya, karena memang kita mendukung karena sesuatu itu baik dan benar, bukan karena dia ataupun karena sama-sama perempuan, ya sama-sama satu gender, bukan seperti itu ya rekan Jati. Jadi memang tidak harus women support women ya, tapi kita harus selektif nih. Boleh women support women, tapi alasannya kenapa? Ya, alasannya harus benar, baik sesuai etika dan juga sesuai moral yang ada.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gak terasa sudah 16 menit ya, lepas dari pukul 11 siang. Selamat siang nih yang paling baik untuk Anda semuanya rekan Jati dan juga untuk teman-teman di live ya. Selamat siang nih, pagi menjelang siang lah ya, yang paling baik untuk Anda semuanya. Dan ternyata rekan Jati ketika ada diskusi yang muncul di live ya, ini jawaban-jawabannya ya, responnya ini keren-keren semuanya ya. Kendala-kendala yang dialami perempuan, walaupun sebagian besar dialami perempuan, tapi ternyata ada caranya ya. Ketika perempuan mulai bekerja sama nih ya, berkolaborasi untuk membangun solidaritas misalnya di dunia kerja ya, mendukung agar perempuan lain untuk dapat posisi yang tinggi. Tapi bukan bersaing ya rekan Jati. Karena siapa lagi nih yang mengerti perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri. Kalau perempuan berada di posisi puncak, artinya ya cuti hamil mungkin bisa lebih diperpanjang nih. Atau misalnya ketika perempuan mengalami PMS ya, ketika bekerja dan ini dikasih waktu libur 1 atau 2 hari. Dan ada juga di sini ya, di live bahwa gak semuanya para pria ini ingin gitu ya, perempuan hanya berada di rumah gitu. Mereka ya, ingin juga kalau perempuan ini berkarir dan juga maju justru untuk mendukung perempuan itu sendiri. Misalnya nih di profesi-profesi tertentu ya, seperti di dokter kandungan gitu ya rekan Jati, atau misalnya pemeriksaan di bandara, dan ini kan membutuhkan perempuan nih untuk yang memeriksa perempuan. Jadi perempuan rekan Jati ternyata juga ada para pria ya. Gak semua para pria ini punya pendapat patriarki ya. Ada juga pria-pria yang mendukung perempuan untuk maju. Jadi alangkah indahnya nih kalau women super women gitu ya, pria juga mendukung perempuan, dan ketika perempuan ini sudah maju, sudah berkembang ya, laki-laki dan perempuan ini saling berkolaborasi, saling bekerja sama, bukan saling berdebat ya, bukan saling menjatuhkan, saling merendahkan, tapi dengan kekuatannya masing-masing bisa membentuk suatu masyarakat yang kuat. Keren sekali ya. Nah tadi rekan Jati Yasmin sudah sedikit menyampaikan bahwa caranya women support women ini bisa dapat diwujudkan. Nah memang ya, persepsi masyarakat atau konstruksi sosial ini susah ya untuk diubah ya. Apalagi kalau sudah lama sekali, sudah puluhan tahun, ratusan tahun, mungkin sudah ribuan tahun ya. Dan tentunya bisa berubah kalau dimulai dari perempuan itu sendiri. Butuh waktu, iya ya. Tidak berubah secepat itu, tapi paling tidak perubahannya sudah dilakukan dari sekarang. Dan kalau mengharap nih masyarakat bisa berubah ya dengan apa ya, kalau hanya dengan kata-kata saja atau jargon bahwa perempuan layak nih diperlakukan setara, ini seperti kita memberi janji tanpa bukti. Jadi perubahannya memang harus dimulai dari perempuan itu sendiri, mulai dari individu ya, pribadi, dari rumah gitu ya, kemudian dari komunitas yang kecil-kecil dulu ya, banyak-banyak, kemudian juga meluas menjadi organisasi yang besar. Dan tentu saja rekan Jati, wanita juga perlu memberikan bukti bahwa perempuan layak dihargai karena value-nya yang tinggi. Jadi memang untuk apa ya, meraih cita-cita yang tinggi, untuk memperoleh pendidikan yang tinggi itu bukan untuk mengalahkan laki-laki. Bukan untuk membuktikan bahwa perempuan lebih baik dari laki-laki, bukan ya. Tapi niatnya adalah memang untuk mengembangkan diri supaya menjadi lebih baik, supaya jadi mandiri, dan kalau menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang luar biasa, yang bisa menjadi teladan, yang bisa mendidik
putra-putrinya menjadi lebih baik. Keren ya, kalau punya ibu ya, punya pendidikan yang tinggi, ini boleh formal atau informal ya, punya generasi-generasi penerus yang sama hebat seperti ibunya, apalagi kalau ayahnya hebat, sama seperti ayahnya, dua-duanya hebat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Sherina dengan Sebelum Selamanya ya. Selamat pagi nih menjelang siang untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini. Sepertinya udah siang ya. Dan ini mungkin waktunya Anda untuk pulang ya ke rumah. Mungkin nanti setelah sholat Jumat akan kembali lagi ke kantor, rekan Jati. Dan kalau memang pekerjaan Anda sudah selesai, tentunya alhamdulillah nih. Kalau tidak ya, mungkin nanti setelah break sejenak, rekan Jati bisa menyelesaikannya kembali ya, dengan semangat ya, dengan energi yang penuh karena ada break nih, sejenak untuk beristirahat. Kita masih membahas rekan Jati tentang women support women ya. Di masa lalu nih rekan Jati, kalau kita melihat banyak sebenarnya perempuan-perempuan hebat ya, baik sebagai pahlawan, kemudian juga sebagai pengusaha, atau mungkin di Aceh rekan Jati kenal dengan yang namanya Laksamana Malahayati. Dan Laksamana Malahayati ini bisa memobilisasi para janda perang ya, kemudian membuat sebuah pasukan yang bisa berhasil memukul mundur Belanda saat itu. Tapi Laksamana Malahayati, sebelum nih suaminya meninggal, ia tetap berada di rumah. Jadi rekan Jati ya, ketika perempuan diberikan apa ya, kesempatan atau memang harus menghadapi situasi yang memaksanya nih untuk lebih kuat, ternyata bisa kok ya, perempuan bisa menduduki posisi-posisi ya mungkin selama ini hanya laki-laki saja yang bisa. Kalau kita lihat sekarang rekan Jati, ini ada salah satu gubernur yang juga menjadi buah bibir di daerah timur Indonesia, yaitu Ibu Shirley Choanda ya, yang ternyata setelah suaminya meninggal ya, suaminya dulu juga seorang aktivis politik yang hebat ya, gubernur Maluku juga, dan ternyata setelah kecelakaan Bu Shirley ini mencalonkan diri menjadi gubernur, dan sekarang luar biasa kalau kita lihat sepak terjangnya ya, karena kita bisa lihat juga di media sosial. Jadi pemimpin ya. Jadi perempuan rekan Jati ternyata kalau diberikan kesempatan gitu ya, diberikan peluang, ternyata juga bisa mengekspresikan diri mereka. Dan ternyata juga banyak nih yang mendukung Bu Shirley di media sosial, termasuknya Yasmin ya, yang mendukung kiprah beliau sebagai seorang pemimpin daerah. Jadi rekan Jati, women support women ini bisa terjadi kalau kita paham nih kenapa kita harus mendukung perempuan. Tentunya ya, perempuan itu yang memiliki value yang tinggi dan juga berada di jalur yang benar ya, jalur yang bisa membantu banyak orang, terutama para perempuan. Dan perempuan juga gak bisa nih apa, menilai perempuan lain dengan status standar saja, bahwa perempuan hebat bahagia karena perempuan itu punya karir yang tinggi, atau perempuan yang hebat yang luar biasa karena dia bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik, atau perempuan yang baik yang hebat ya, perempuan yang bisa menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Semuanya hebat rekan Jati dengan caranya masing-masing ya. Jadi women support women itu dimulai dari perempuannya sendiri ya, yang tidak menggunakan satu standar untuk menilai perempuan tersebut. Jangan kemana-mana ya, masih setengah jam lagi nih kebersamaan kita di Dara Dengar Perempuan Bicara. Masih ada nomor-nomor keren untuk Anda dan juga informasi seputar women support women.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Cerkan Jati, ada Sailor on Seven ya, dengan film favorit ya. Saya persembahkan nih untuk perempuan hebat yang request nomor yang satu ini ya, via live-nya Jati FM. Dan rekan Jati, kalau berbicara tentang perempuan ya, banyak dari kita fokusnya ini untuk mempercantik diri ya, fokus pada keindahan semata. Jadi kita menganggap bahwa perempuan yang hebat ya, yang sempurna harus punya bentuk mata yang seperti ini, hidung ya, wajah, tubuh semuanya harus perfect ya, harus indah, bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya menyakiti perempuan itu sendiri. Padahal rekan Jati, selain dengan keindahan yang sudah diberikan ya kepada perempuan, ya perempuan ini juga punya jiwa dan pikiran yang indah ya. Tapi kita lupa nih untuk merawat dan menjaga jiwa dan pikiran perempuan itu supaya indah. Nah caranya dengan mengembangkan wawasan, kemudian belajar tanpa henti rekan Jati ya, supaya wawasan kita juga luas ya, dan perempuan ini tidak mudah untuk direndahkan, tidak mudah ditipu hanya karena cantik ya, dan tidak pintar. Jadi memang stereotipnya ketika perempuan itu cantik, dia tidak pintar. Jadi muncullah bahwa perempuan cantik itu seperti itu rekan Jati. Tapi sekarang ubahlah stigma itu, kita bisa cantik ya, kita juga bisa pintar, bisa mendapatkan keduanya. Dan untuk mewujudkan ya, women support women, jadi wawasan perempuan ini sangatlah berperan penting rekan Jati. Banyak sebenarnya caranya, apalagi di era media sosial sekarang, di era digital sekarang ya. Karena kalau wawasan kita meningkat ya, value dari seorang perempuan itu juga meningkat, dan kita juga akan lebih dihargai. Kemudian wanita adalah makhluk yang penuh perasaan, katanya ya. Memang iya rekan Jati, tapi jangan jadikan ini kita mudah dimanipulasi ya emosi kita oleh siapapun. Jadilah wanita yang lembut ya, yang memiliki perasaan, yang empatik gitu ya terhadap kesulitan-kesulitan orang, dan berusaha membantu mereka. Tentunya dengan batas-batas yang wajar ya. Nah kita lembut, kita perasa rekan Jati, tapi ya jangan juga dimanfaatkan nih emosi kita, atau kita tidak pintar nih mengelola emosi kita ketika melihat sesuatu ya yang bertentangan dengan kita. Kemudian ketika kita tidak suka dengan seseorang, kita langsung nih menyampaikannya dengan cara-cara yang tidak pantas gitu ya, dengan tidak sopan. Jadi rekan Jati, women support women ya, kita tunjukkan nih kepada diri kita dan kepada dunia bahwa ternyata perempuan ini punya kecerdasan, kemudian punya skill, punya kasih sayang juga ya, untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah. Bukan sesama kita berantem, bersaing, kemudian saling cakar-mencakar ya, atau saling menjatuhkan, saling menghina dan merendahkan. Bukan itu rekan Jati, perempuan diciptakan ke dunia ini. Jadi gak apa-apa kita buat kesalahan ya rekan Jati, gak apa-apa di masa lalu, mungkin di masa yang akan depan kita juga buat kesalahan. Tapi yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut, dan jadilah perempuan hebat, perempuan cantik ya, perempuan yang punya kelembutan, kasih sayang, dan yang penting ya, perempuan yang bisa mensupport perempuan yang lain. Tentunya perempuan dengan cara-cara yang benar ya, bukan disupport dengan untuk hal-hal yang tidak baik. Sayang sekali, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Zona Dara edisi Jumat 22 Mei 2026. Kita jumpa lagi ya di Jumat depan insyaallah. Saya Yasmin sign off, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati weekend Anda.

0: Ku berdoa sepenuh jiwa.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Bersahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya sertul he koma enam Jati FM Tarok Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana Lumbai 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah merempak kelaingan ayah pulo di zona Poh Cakra. Edisi Uro Jumat 22 Mei 2026. Puha baronyo. Ya, semoga ban mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah bekerja semangat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan pi harus semangat ya. Lagi biasa lagi kaim sampo poh 6 sampo poh 5 luntuan pengen rekannya di Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa lagi kaim ya sambil lantar dengan lagu nah pembahasan kan ya. Jadi membuka zona Poh Cakra edisi uronyo. Coba ada dengar lagu bah dari soalnya coba ada dengar bah. Tetap konsen di Tino di Sertuh Lekomanam Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Iya, Sertul He, Koma 6 Jati FM, Taruf Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra, edisi Uro Selas Uro Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Tino di Sertul He, Koma 6 Jati FM. Ya, rekan Jati, gimana? Oke, uronya topik ini rekan Jati kan? Drone nakala jak-jak ngon kaki. Hah? Misal kan nija upasara Aceh ngon kaki kan. Nepedang Honda di bak taman. Bapak misalnya bak parkiran kan nija-jak selingkah pasar Aceh. Nah pernah lagi kan? Atau nepedang Honda di pak misalnya di Ulele kan. Nija-jak bantah pohonnya nah bak di Ulele. Jadi urunya ada kalernya wisata jalan kaki ya. Tapi menjadi penaceh kibanyo ka pekun ka karena wisata jalan kaki. Nah, lagi iya. Tapi menjadi kota-kota lain ya kai burung jalan-jalan kaki ya. Oke, rekan Yati. Ya kadang perjalanan paling menyenangkan kan suai si padum jiuh gede nyoja. Tapi padum kehnale calitra yang tanyo temui di si panjang langkah, ya. Jadi na yang pegah wisata terbaiknya kon yang buru-buru, melainkan yang dinikmati pelan-pelan bacut-bacut sambil jangun kaki. Karena saat getanyo melangkah, ya, getanyo jeta lebih peka. Takalon sekitar ya. Terkadang wate tajak-jaknya, terkadang na tercium aroma makanan dari warung ubud bak pinggir jalan. Pernah kan? Terkadang tanya dicium bengkut mesin dengan tajak-jaknya. Pernah kan? Kemudian najit terkadang na terdengar su obrolan tengah pegahaba ya. Najit takalon cit anak-anak mit tengah main-main ya. Sampo truh bak sago sudut kota mungkin yang gohlom pernah tanya sadari ya. Jadi wisata jalan kakinya sederhana tapi justru di sinan keh letak kehangatan ji ya. Langkah demi langkah sabina cerita sepanjang jalan kadang ke tempat yang paling diingat tapi momen kecil momen ubud yang tanya temui saat perjalanannya berlangsung ya. Jadi supportnya siang jelang sore uronyo rekan Jati bakal tak pegah-pegah santai tentang wisata jalan kaki. Apakah rekan Jati termasuk tipe yang galak menikmati perjalanan dengan jalan santai atau justru na pengalaman menarik saat menyusuri saboh tempat hana kendaraan ya. Kan nejak ngan Honda kan ngan motor tapi ngan kaki ya. Jadi urunyo ada pegah tentangnya rekan Jati. Suatu pe dari obrolan tanya sepotnya tanya jut lebih kai menikmati perjalanan dengan langkah yang pelan tapi penuh cerita ya. Oke, yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
1: Nek di lah kau.
2: Alah, alah.
1: Buka pintu nek di nuronya.
2: Ya, nuronya betul jalan ini di pintu juga.
1: Ah, buah barunya nek din.
2: Buah.
1: Buah barunya.
2: Barunya apa
1: aja? Alhamdulillah. Kali sarapan nek din.
2: Kamu kali ya.
1: Kali ha? Ya, ya. Alhamdulillah. Ya dengan istirahat ya Dina.
2: Ya dengan istirahat ya. Dengar radio, dengar suara.
1: Iya, semoga senang Nek Din. Halo Nek Din.
2: Betul.
1: Ya Nek Din.
2: Betul ya.
1: Angkel lagi tak pernah penuh Nek Din.
2: Betul tak penuh.
1: Iya. Kaim Nek Din jajak dengan kaki Nek Din.
2: Ini bukan jajak kaki, jangan apa.
1: Oh, tak bejak ngakih Nek Din lah.
2: Ya, rap di uro.
1: Rap di uro. Selama nejak ngakihan Nek Din, apa yang pernah ditemui yang mungkin nak calitra kadang Nek Din?
2: Oh, macam punya kajian lagi.
1: Ketika
2: panen kaya
1: leh, kan?
2: Tapi ya, gue punya di rumah lagi.
1: Iya.
2: Tapi ya, gue punya habis gitu.
1: Habis dia pun mendua.
2: Habis.
1: Maksudnya
2: masakan tapi habis dia cumbe dengan.
1: Masakan ya ya. Mereka tak ajak-ajak. Kayaknya pun lembak bini-bini. Gampung lah.
2: Yang lebih parah dalam ayah. Mereka berhidup. Mereka ayah pun. Mereka ajak dia tu. Mereka terserah.
1: Iya. Kayak Nek Din lah. Dengan tak ajak-ajak kan dia cumbe.

0: tu.
1: Hmm.
0: Jamun hana pakai murah kayaknya.
1: Ya, ya, ya, ya, mahal ya. Ya, kartu matang 75 ribu ya, Tion, na di na.
0: 75 ribu ya tu.
1: Ina ka, 5 ribu kartu Tion na. Betul, long nak pernah long blow kartu 75 ribu ya Tion.
0: Sempat dia memblok.
1: Sempat dia memblok Cik Nadin.
0: Yang kecerita ayah baru semua.
1: Okay, baiklah Nek Din. Menikmati perjalanan memang menyenangkan ya Nek Din.
0: Kadang-kadang dengan raja lo ketemu rumah saya.
1: Lo cerita di sini Nek Din.
0: Cerita tentang rumah
1: raja. Ya, ya, ya. Okay Nek Din. Lagu pun Nek Din. Iya.
0: Yang lebih halus ni bahannya yang diberah oleh Bang Radit.
1: Bang Radit Pidi Jaya.
0: Kan dikulu bahannya ni.
1: Siap tak pleh nyok Bang Radit.
0: Tapi saya dah mau ngomong. Bilang dulu ke. Ini buta lagu Prabowo Tanpa Jasa dari Armawati Air.
1: Tanpa Jasa Armawati.
0: Dari Armawati Air.
1: Get Nadine.
0: Anak ayah orang
1: ni demam. Anak ayah tip Selasa Nek Din.
0: Oh, tip Selasa kaino. Pun berlatih pun memang kamu nanti jadual.
1: Latihan dan memang kajak mana jadual.
0: Kali ni memang dah halek ayah. Semoga bukanya umur lebih muda arah lagi.
1: Amin.
0: Allah yang kekuat jati mendung tanpa kecuali Allah yang love kan ayah. Sering jadi tamang anak ayah.
1: Sering tamang anak ayah.
0: So yang ayah hendak telur tua.
1: Hendak telur.
0: Ada telur awal.
1: Olehnya
0: lo ke Bang Rusli. Tamang Bang Rusli.
1: Tamang Bang Rusli. Tengah istirahat Bang Rusli.
0: Olehnya lo ke Mawardi. Cici Kari. Kepoja Maria. Olehnya lo ke Curiam. Kari Ter. Kuti Jaya. Yahwa Ulfa. Aje, Kak Nur, akhirnya Bunda Mar. Tapi Bunda Mar harus ngomong lirinya.
1: Ya, Bunda Mar mungkin ke luar kota kadang, Nek Din.
0: Oh, akhirnya ke anak yang Nadi berada, kakinya Nadi Salam, anu kebun, anu taman, Omi, Ngetungku, Oma, Ngetapan. Oleh banyak long ke Amar Pai yang Nadi ya Aceh Jaya. Dengan Bang Amir Mahmud yang Nadi Waiya. Oleh Pak Amri yang Ibu Negara.
1: Ya.
0: Long Abang Ganteng. Abang Ganteng mana kamu lalu ya?
1: Abang Ganteng mana jarang. Abang Ganteng karena tugas dari Pak Kecil. Ya.
0: Oleh Wadul. Nadi, Nadi. Pak Wadul kumpul mulia.
1: Pak Dol Kampung Mulia, Kampung Keramat, Kampung Keramat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din lam temen. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Cik, puhaba Kak Cik.
2: Haba berkat ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, syukurlah. Cuaca nanti kibana ya?
1: Baisan, kiban cuaca di luar.
2: Kamu okay. Lah cuaca cerah mana ya?
1: Nyata preh baik gue ahli baisan ya, buka cik bu. Inan iya. Inan mangin.
2: Mangin tapi kalau ni dia hanya sepo siang ya.
1: Oh sepo, gebrah le nek gebrah le bangisan kan? Cerah cerah hanangin gebrah.
2: Cerah hanangin.
1: Terima kasih Bang Isan, selamat melanjutkan aktivitas. Beh, selamat tugas kembali Pak Isan.
2: Selamat.
1: Maafkan aku Pak Isan ya.

0: yang sering merepotkan Mang Isan nih.
1: Ada buku Pak Isan juga.
0: Ya.
1: Punya Pak Isan.
0: Iya.
1: Oh, bukan Pak Isan nih. Abi bukan Pak Isan.
0: Kacik, kacik nak galak-galak jalan kaki kacik.
1: Galak ayah jalan kaki. Penting kak ayah.
0: Okey, menurut kacik, pekuh jak ngen kakinya bisa membuat pikiran relax kacik.
1: Oh, membuat pikiran dikah. Cerah ayah. Pokoknya suasana ji ayu gede. Ayah ngada jak ngada apa nak sih. Kami kalau lindah tu khotan alamat deh.
0: Biasa kaciknya jalan kaki di apa di kampung ini apa ke di apa di Selimum atau di Pak di Belang kadang terkadang di bini-bini Belang.
1: Iyo tino macam ya baju kak gorengan ayah lu jalan kaki.
0: Cukak gorengan.
1: Ayah nak tonjak long keno. Cukak aja baju kak gorengan.
0: Cukak gorengan panan.
1: Jadi apa kan ayah janto no?
0: Oh janto oh cukak oh ya ayah nak.
1: Janto oh. Asal nanti anak muda tak jauh masuk kak juga. Awaknya kali je. Awak ada semua.
0: Yeah.
1: Kadang dia rumah masuk kak. Teringatnya dia ada. Kadang teruk dengan kaki. Awaknya waktu itu macam dengan kaki. Cik teruk. Dia upakan mak juga gorengan. Cik pernah ajak dengan kaki. Tapi dia oh.
0: Ada jauhan.
1: Nak ajak dengan RBK. Dia awak diperibai. Pekan dengan kena buat rumah cik. Ya.
0: Oh.
1: Tapi cik nak idea ya.
0: Ah.
1: Ide je kak. Yang ikut watewa pakai payung ayah tarik tak urah.
0: Oh menang.
1: Watewa bunga anda tarik urah ayah tak ajak ju. Tapi kaya kan. Yang kena yang jamu ni no. Tak ada yang ajak ngaki orang di ke dikir kuno orang ada ayah.
0: Tak ada dia tanya.
1: Kau dikir. Dikir je pakai ajak akibah ada ajak ngaki ayah.
0: Sehat.
1: Sebagai olahraga cik ayah okay. Yang utama.
0: Sehat.
1: Oh, sehat. Dipuak, oh, jantung nanya orang nyangkong kadang diam, bro. Kara-kara tak ajak menjalan kaki. Oh, pun sehat lah jantung nanya, ayah.
0: Menyekalan,
1: oh, ni terbiak, oh, ayah.
0: Menyekalan tanya kan, dah tanya yang apa lihat-lihat. Ha, mana?
1: Oh, enggak berani, ayah.
0: Ya.
1: Anak berani, ayah. Rok ikan. Ikan re, dan yang tu, pokok ini ikan re, ayah, ikan kadang menjadi tit, awak, cik pernah ya, ikan awak, pui, pui, pernah ya, upakan ayah, orang bagi laga, ayah, kah, tu upakan orang jalan kaki, ya, tak ke dia orang. Atau nak, hei, ayah, memohon, duduk, buat cukup gorengan, re, lalai, re, kah, gaduh, sedia, oh, kah, gaduh, hei. Tak di luna jak awak honda jak awak motor. Elo nang ngisi ya yang awak jak awak ada. Asli tak nak ngamuk senami ya ta. Awak ramai-ramai jak upekan berande ha orangnya pekan sia-sia saja tak ya kau apa pos dekat pukul 8 sore di kurung kau ah. Itu ini apa ni ayah hang kita nyanyi gok sini dia sini honda ya.
0: Iya.
1: Tapi nyakit mengak jak jalan kaki ya ya. Karena kah urat-urat tanya yang mukuan tepuh hendun lagi dengan jalan kaki.
0: Oh, tepuh tu mah. Ya, ya.
1: Sebagai latihan si ayah, orang tak ada suasana lagi. Oh, nampak. Oh, ni belok kena singkang tu. Ni jalan tu. Dan apalagi ayah daerah Kornah ni. Ni ada je ayah dengan kakak orang. Sikat ayah radang wik kena terus. Pernah jalur di gede. Tujuan dia sabar. Ini dia kena. Ini dia gede. Ini dia gede. Pernah tujuan dia sabar. Oh,
0: kenal cik dah?
1: Ini pernah muduka. Muduka buat dia kena cik. Korek no lah kau karek deh. Selangkan cik abang baronya ya. Ngejak rek no. Kau kata jak rek deh. Rupa dia. Tujuan dia. Kena cik. Kena bawa kamu cik kena baru.
0: Yeah.
1: Tapi dia jalan-jalan di. Bengkok-bengkok di. Tapi ayah kan nyawak darah RT sampai RT 5 orang minggu awak kan sepa ayah bengok oleh semayang subuh. Jalan itu kan jalan santai ayah. Ayuh jalan santai. Cik anak kerja anak waktu yang nengon ayah. Kena menyang tau. Dia omok anak abang gede.
0: Okay. Yang
1: dia rumah juga gorengan ke dera. Pokoknya ayah suasana jika. Mentubil urung gorengan mentong. Ada juga. Apa kan pergi goreng itu menjadi jalan kok masin. Dia tagung kuah di mana. Mubahnya macam mana ada jik. Mana ada mebu ayah. Mana terasa satu ada lebu. Mana kuah ada aku bukong-kong lain ayah.
0: Okey kak cik.
1: Maksudnya mak cik ayah.
0: Get kak cik nak request lagu apa kak cik?
1: Itu lagu ya dalam ke. Ya ada. Bagi bimbang dari memun okti.
0: Bagi bimbang ah. Salam nak kak cik.
1: Kalau yang dah untuk ayah, berkat umum, belah rezeki, sehat awak ayah sekeluarga. Orang yang kenaik din mana ayah?
0: Ya, kenaik din.
1: Ke Bang Rusli, ke Cik Zahid. Orang yang lah kebunan ni lah macam mudra, yang kawak abang lah, ke Ya Om, ke Pak Aisyan, ke Pak Heri. Pokoknya ke Tengah Radio Jati, berdekat lah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Ya.
0: Amin.
1: Yang kedek Radi, ke Kuruk Syahat Rahmi, kanya ke Omar Pak Ofan, ke Kak Eli, Kak Inong, ke Dek Fitri, ke Uti Daya, ke Kak Nur Selaseh, ke Bang Dina Setia, onnya ke so kaya Wat Tari Us, ke Bang Rekun.
0: Sab Tari Us, ya. Yeah.
1: Oh, kanya ayat tua ke Mami Ajat. Ke ini masa pasir oleh nyalong ke saya ke Rahmah setelah ya ke mak adik mungkin kadang lagi monitor mak adik pokoknya ya semua dengan nonton kami berselamat iman cabai-cabai dunia akhirat. Lagu cik juk ke ayah ke bunda nilong kawak bang untuk ayah. Berketimang badak dalam, berkat ampun desa. Berkelamat iman sabi-sabi. Bercapai cita-cita keinginan sukses keluarga ayah ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih banyak ayah ya.
0: Good, Kak Cik.
1: Ya, terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, karena Kak Cik penuh dan Nek Din dalam temen.

0: Ya, Sirtul Hai Koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Tadi Bang Teman di Zona Poh Cakra Bono lagu dua buah lagu pesanan Nek Din dan Kak Cik di Janto. Oma, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayah Mertua.
0: Oma Mertua, apa kabar?
1: Bagus, Ayah. Iya, Ayah menantinya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma, dengar apa, Oma?
1: Ya, Ayah, obat lebu, Ayah.
0: Obat lebu, mengatak lebu lagi.
1: Asam, Ayah.
0: Asam, apa asam apa?
1: Bawa tinggi, bawa bawang, bawa damsi, gitu, itu. Tak mengat, Ayah, kutun tadi. Wajah kau jamun, Ayah.
0: Iya.
1: Iya, topik ayam tua.
0: Topik. Oma nak galak jalan-jalan kaki, Oma.
1: Oh, tak galak, Ayah.
0: Okey, punya galak. Menurut Oma, yang kaim-kaim jak jalan kaki, pekeh jalan kaki yang bisa membuat pikiran relax.
1: Oma, ya, dari masjid raya sampai pendopo, mesum-mesumnya, sampai lapang. Yang nak kijak, tak ada orang.
0: Nak kijak, apa yang Oma kalan mati jak dengan nak kijak? Peke suasana, suasana je, peke bangunan je, peke orang-orang je, urung-urung di sekitar.
1: Pembangunan.
0: Oh, bangunan. Ya. Bangunan bersejarah, kadang Oma.
1: Makanya rumah hubung tanuk mana ya. Tak tengoknya.
0: Iya.
1: Baru Aceh.
0: Oh.
1: Iya. Aceh sambilnya sampai lapangan dia. Ya. Tak lu tak kenembah-kenembah raja ya.
0: Kenembah-kenembah raja, kenembah inat tu.
1: Penyenang yang sejarah-sejarah. Nyanyi apa kok di abe oma cawo-cawo sampai kude di oh di haya
0: oma yang jak tidro pun nangun
1: ya
0: tidro
1: sampai ya sampai lusu kalau kuburan nang raya raya
0: oh ya lusu kude ya ya
1: ini oma galak sejarahnya ya hana merasa he
0: terus bukan lusu kude ya.
1: Oh, nak nasu, nak kuburan selalu nyambak lapangannya ni. Nak kena rumah adik Oma, nak TNI kan. Nak suruh belah makanan sama mamak-mamak ni, ya. Anak aku piharang lo, nak, ya.
0: Jadi, wakil nak naik, Oma?
1: Hana merasa. Hana paling berkesan, nak, ya. Ulele, ya.
0: Ulele,
1: ada bagus, Oma ajak malah lego. Hana, ingat, ya, ulang tahun tanya lagi.
0: Ulang tahun tu.
1: Ulang tahun Jati, Radio Jati.
0: Oh, Jati. Oh, di Uleli. Ulelu ni, nah. Ya.
1: Berkesan, Oma, Ronya, nak, ya.
0: Berkesan, eh.
1: Sudah sahabat-sahabat ayo ngomong dayo kedua ba Allah. Nah, lampu tu, Oma, ya.
0: Ya.
1: Pokoknya, ngomong-ngomonglah, Ronya, nak, yang terhina. Awak tentang cakap buat aja nak ya?
0: Ya, ya.
1: Sudah Oma, saya jauh lelet ngaki ya aku. Sampai lebak tak sampai di hang panorama laga tadi. Sejaknya nak nak tua ulah tu buat sejaknya nak ya.
0: Oh, baknya ni, bak Aruna nah.
1: Bak lokasinya nanti nak lebih berkesan saya ya Allah Rabbi ya. Ya. Kena harusnya ingat bayan tu Kak Ima. Pokoknya rame-rame lah.
0: Rame-rame ya, ya Oma.
1: Rame. Bu Enda. Lengkau ni pampan ke dua. Bak Allah. Wajak kenang pan jati. Oma tinggal sabit. Terkadang. Kaya enan tu ayam. Mudah-mudahan awak enan tu. Dilindungi Allah ya. Lagi.
0: Amin. Get Oma.
1: Saya selalu untuk Nek Din,
0: ya.
1: Kak Aceh, Cika Eli, Amri, Kak Yana, Kak Anis, Pak Evan selamat bekerja. Bang Iksan.
0: Kesalam.
1: Mandum-mandum ayam.
0: Get, Oma.
1: Karena kakak yang mudah abang. Mantu ayah dan Bang Iksan penyakit mandum. Selamat bertugas. Selamat iman di dunia akhirat. Assalamualaikum ayam tua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat ke Eng ya. Oke, Oma kayak menjajah. Rekan nyati pakan wisata jalan kaki jino ke le di galak li urung ya. Ya, jalan kaki memang membuatnya lebih menikmati suasana dibandingkan dengan naik kendaraan ya. Kadang yang gemita kan cuma tempat atau destinasi tapi pengalaman selama perjalanan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Bang Bas gimana?
2: Tadi ulung urunya berata mangen, naga jelas tu.
0: Kenapa? Yang penting kenapa pubah radio mangen Bang Bas. Eh?
2: Cuba. Urunya memang ya. Urunya memang ya, radio dia mangen.
0: Cuma dengan saya Bang Bas.
2: Jadi nyawa ingin ada mampu anak pulang tanjat suruh anak saja lah ya.
0: Okey Bang Bas.
2: Nyong kan nyong lagu lain tu be kadang-kadang putus tu nyong lagu so lagu dah lagi nyong anak apa anak Sulaiman ada.
0: Anak Sulaiman.
2: Anak sayang
0: ah. Ana Sulaiman Hana sang anak ulun sayang.
2: Ku yang aku nah.
0: Cinta semusim gincu merah menggantung dan mutalo penawar rindu. Cinta semusim eh semusim.
2: Ya.
0: Get Bang Bas.
2: Nah, sambil minum kedua telefon supaya sehat sampai ayah memudah rezeki bupa yang umur ya.
0: Amin.
2: Yang sama ngayo Oma.
0: Oma ya.
2: Oma, Oma salim si Pak Afancin, malenyan Pak Amori. Alian Bang Rosli di Suring Kak Cik si Bunda. Alian Kak Cik Sani Muduri Kak Cik. Malenyan Solom Kak Inang Nilangrem. Alian Rakyana yang alam baru. Malayan Yepri Cid, Malayan Abang Ganteng, Kak Erna, Malayan Kak Nur di Pulau, Kak Eli Cid, Malayan Lam, Salam. Sama Pak, Pak Apan, Malayan Pak John, Malayan Bang Isan Cik yang nainan, Malayan Alamak, yang temankanan anak takut tu tu tu, anak tinggal, anak umi di rasa apa pun, alamnya alam, Radit Bidia Jaya Al Komandan Yongci, alamnya lain memandu Maya,
0: yang kata
2: orang ada kata lagi, tadi agamanya apa dong?
0: Terima kasih Bang Bas.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam Bang Bas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh ya.
0: Hai, minta kau datang lagi kau.
3: Hai, minta kau pakat. Kau pakat dua.
0: Ya, ni tamping apa? So, nak tamping, mana?
3: Ya, buat rumah.
0: Oh, rumah.
3: Oh, tungku.
0: Oh, rumah tungku. Tungku. Mabuk, bubuk rumah tungku.
3: Mana gua duduk?
0: Okey, jangan minta ilmu kan?
3: Mana ilmu?
0: Kadang jabut.
3: Duduk. Tak belum ada malam ya.
0: Kadang kan sampai duduk. Tak buka-buka tentang agama kadang kan?
3: Ya, ya tentang agama.
0: Ya. Okey. Mak dari Papa Duk Inan Buno. Dari Papa Duk Inan Buno. Dari Wau Jumat.
3: Dari yang?
0: Bunuh pajak Jumat.
3: Ayah, apaan, Uyak?
0: Kan puno masjid tu aja Jumat.
3: Apa oi?
0: Kampung Are.
3: Iya.
0: Garut.
3: Mana Garut?
0: Jadi Pan.
3: Sini mah, di rumah Kampung Are.
0: Oh, di rumah Kampung Are.
3: Iya.
0: Nyen na tu ga so su so.
3: Hei bang.
0: Ah. Iya, iya, iya. Gimana cuaca ini nurunya?
3: Oh, makalai tu pun juga.
0: Tu mah ya mana Bang Musal?
3: Inan.
0: Ino tu umci.
3: Oh, luar biasa tu.
0: Luar biasa. Ya, ya, ya. Bu kalau baju?
3: Sudah.
0: Oh, sudah ya, pungkut baju bulunya.
3: Bagaimana?
0: Bagaimana bulat?
3: Bagaimana rendang?
0: Oh, rendang. Tak pungkut, Mak.
3: Mak.
0: Terima kasih, Mak.
3: Iya, iya.
0: Pelagu besarnya.
3: Pelagu yang mangat.
0: Pelagu yang mangat.
3: Jumalahati.
0: Cut kemalahati. Ah, apa judul?
3: Judul minta wayah ya, God.
0: Okey. Salam na, Bang Muksal yang ganteng.
3: Salam gaya

0: 아니 아야 알면서 알아서 달리우지.
1: Salam.
0: Salam. Bambai.
1: Bangbas.
0: Itu salam. Ya, ya kena, kena ramai. Ya si.
1: Salam.
0: Tadi saya dah Tanjung.
1: Ya.
0: Pamui ibu nara.
1: Ya.
0: Kisahnya, ini apa pun. Kamu tu abang Tanjung. Ada mana abang? Ada ibu dulu.
1: Okey.
0: Gaya.
1: Terima kasih Musal.
0: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Radit, Kak Inong, karena lero penelpon, lah untuk Radit dan Kak Inong yang coba-coba nelpon, karena lero penelpon, untuk tabut telepon, bah, untuk Radit dan Kak Inong lamreng. Oke, dah dengar lebo lagu rekan jantin tu dah buat dalam telpon. Bunuh nak Oma, Cet Keung, nak Bang Bas dan Muksal di Dayah Baru Delima Sigli. Oke, nyo rapol he. Untuk Oma di Cet Keung, leng pilih lagu dari vokal Armawati. Jauh di lempo, ma beh, nyokap boleh ya, time sinyal boleh.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, Sertul He Koma 6 Jati FM Taruh Panda Aceh. Ya, Gaduh Piki Konda. Ya, lagu long pilih untuk Muksal di Dayah Baru ya, Delima Sigli. Duet Cut Kemala dan Maimun. Nagala Honda, Bang Muksal. Hoka Pak Muksal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Pulau.
0: Very fair.
1: Nampak dan tuan ayah.
0: Di asrama?
1: Nyo, sempatnya ayah buat asrama tak ayah.
0: Oh, asrama ya. Gimana?
1: Asrama tekan hari kerja ayah.
0: Oh benar, nak lepi kan?
1: Nyo, ya sudah ya. Kita ikut dengan ayah. Nak lepi, nak tu umno ayah.
0: Iya. Kiban belang ka menggolom ka muulom.
1: Belang nak panjang muka apa tu? Ah tu Roraya Abu.
0: Oh Roraya Abu Bijaya Rebija. Nyamat dari tengah ya nah.
1: Nyo tengah nyekel kat kamu ini lagi mu yang pura yang kerok punya ya.
0: Ah tengah mu.
1: Ni kamu ini no ya yang pura kan yang kerok
0: ya. Ya.
1: Hai nyawa dengan Roraya lah. Tak kok dan hondo kamu yang kok itu ya.
0: Amanan.
1: Hai kamu dalam pun ada rasa nak dengar ya.
0: Hai urung menggom ngaji keun man krot dan noh
1: ba ya
0: nyurung meblang ngaji keun ah
1: hai kamu nang maya ni war da gor da gor kampung aya nang ke krot dan noh jam jam nya ya hai nang leng aya ni hai leng tah nak sini boleh nang aya
0: iya
1: jadi aya di mana bar ya
0: alhamdulillah sehat.
1: Hai, buat ulang suara ayah, lepuk anak kamu, masak kan ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma ada yang masih tegur awak ayah, anak tiga, anak awak rumah juga.
0: Iya.
1: Tiga anak awak rumah ni, tiga anak umpuk di dengan ayah, anak ayah.
0: Iya.
1: Hanya suara ayah, minyak suara ayah, lepuk anak kamu, nak bantu, anak ayah.
0: Oh, benar. Alhamdulillah.
1: Saya aning kangen ke ayah, mana lepuk ayah, anak ayah, aning nanti ayah, aning tak ada, aning ke ayah, anak ayah.
0: Pasti, ya.
1: Harus pastinya ya. Tapi orangnya punya di mana ya?
0: Bang Ferry nak kalah jajak ngan kaki.
1: Di mana ya?
0: Bang Ferry Fel nak kalah jajak ngan kaki.
1: Jajak sangat. Jajak ngaki ya. Jajak ngaki. Jadi bengok eh jajak mana ya?
0: Bengok eh jajak.
1: Bengok dari pohon 6 kan. Cuma ada bengok eh jajak mana ya?
0: Ya, seput.
1: Sepot ayah, jarum nak ngaki ayah. Jarum. Ya, kadang-kadang nak lewat tempat darah tak nak ayah.
0: Bengah mengajak ngaki ya. Berarti punya...
1: Bengah jadi ayah.
0: Biasa, biasa.
1: Anak biasa nak ayah.
0: Biasa ajak ngaki bengah-bengah Bang Ferry.
1: Ya, punya belum pasal. Kadang-kadang nak ngaki pasal. Pukul tu macam yang dikira nak ayah.
0: Okey, selama ajak ngaki apa yang Bang Ferry kalian? Apa ke suasana kampung? Apa ke... bangunan.
1: Bagi dia mana ya? Bagi dia sendiri ya, nak kerja ajaknya ya. Kalau ke urus ramai ya, kerja tak ajak pun ya.
0: Oh, nah.
1: Contoh aja mungkin kita kerja dah tu kaya ajak dia pun ya. Tak boleh baca dia beda ya, dia punya tempat di mana ya. Punya boleh baca dia kan nak kerja di mana ya, kerja ajak mana ya.
0: Ya.
1: Hai ramai orang ya, memangnya tak boleh baca, hanya orang ya, dah nak ajak mana ya. Mana? Ya.
0: Iya.
1: Cuma punya repot ayah. Jarang ajak ayah menangnya repot. Juga olahraga dengan ayah.
0: Olahraga?
1: Olahraga. Nak main bola, main poli. Itu pun tak jadi dengan ayah.
0: Jalan santai olahraga cik Bang Ferry?
1: Jalan santai olahraga cik dengan ayah. Jadi nak menang demo ayah.
0: Good Bang Ferry Fel.
1: Tadi lagu pun lagu lagi.
0: Ya, lagu pun lagunya.
1: Lagu surah ni kasih suci dengan ayah.
0: Kasih?
1: Suci dari surah ni ayah.
0: Kalian pun apa Hana? Yang kasih suci.
1: Boleh tak ayah?
0: Good.
1: Paling boleh pun ayah pun boleh sama belah sakit dengan keluarga ya.
0: Amin.
1: Akhirnya Ana di Prada sama belah sakit dengan ayah. Ayah ke Kak Ana di Pelandahan, ke Kak Ayu Saudara Ayu, ke Kak Adi Sabang, Kak Inang Gamera. Ke Bang Bakari yang Ana di Bibi, di Pak Amari di Kota Malaysia.
0: Ya.
1: Di Bang Kebun Segaulam, tu mantu-mantu ayah apa?
0: Good, Bang Ferry.
1: Laguna,
0: Britana.
1: Yang mantu ayah kuno ayah apa?
0: Iya.
1: Assalamualaikum, ayah kuno.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ferry Fel di Belang Bintang. Dipilih nasib Bang Samudra. Assalamualaikum. Dua dengan tombolnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, salam ayah.
0: Wahabah Bang Rusli. Alhamdulillah. Abu Nogu Hele Bang Nedin.
2: Oh, masih ada Nedin ya?
0: Abu Nogu Nedin yang phone tamang ah.
2: Anak istirahat ya?
0: Anak istirahat lah. Bang Rusli, anak sempat istirahat, kalau sempat istirahat.
2: Cuman?
0: Bang Rusli, anak sempat lah istirahat.
2: Dia mana istirahat ya, ada po hilang hilangnya gimana?
0: Oh, benar. Ya, nyok ajak istirahat lah Bang Rusli ya. Ya. Bang Rusli, hanya topik ronyo tentang jalan kaki Bang Rusli. Pernah hal yang Bang Rusli temui mesej Bang Rusli tengah jalan kaki.
2: Jalan kaki, hotel di Kota Lama ya, yang sering mau lupa.
0: Berarti suasana jia, suasana pekerjaan urung-urung menana. Selainnya Bang Rusli?
2: Selainnya.
0: Kan suara-suara
2: ya,
0: mesti oh maksudnya suara kendaraan, suara cicim, suara angin-angin kadang kita dengar.
2: Ya suara cicim ya hotel ini hotel ya menuju arah pulau kami ke sana.
0: Oh nana.
2: Dah pernah kena hotel ni rati kelik apa guna jalan yang arena bagi dengan pasagawan.
0: Oh ina.
2: Ya suara cicim macam-macam dan suara anaknya.
0: Suara cicim. Menurut Bang Rusli
2: ada jejak dalam guna mitarum.
0: Mitarum ah bab ini belang ah.
2: Ya.
0: Yang lei pula ba ma ba ba apa ambat di mon bru ah.
2: Oh, di mon bru ini nam ya terja bunga-bunga oh. Tadi kada rumpa di mon oh, ibu di mon ah.
0: Ya ya. Ayo piuh lei Bang Rusli eh. Piuh hai.
2: Ya.
0: Ya, ya seru Bang Rusli ya, mirip ya, jalan-jalan kaki. Menurut Bang Rusli gimana membuat pikiran tambah rileks jalan kaki?
2: Emang rileks ya, ada yang badan segar, ada yang pikiran rileks, ada yang pikiran lain-lain ya. Ada yang pikiran timbul, pikiran yang negatif ya.
0: Iya, menikmati perjalanan Bang Rusli ya.
2: Ya.
0: Oke Bang Rusli.
2: Lagunya untuk ya, pun Pura Penganten ya.
0: Pura Penganten, sobat Bang Rusli.
2: Armawati ya.
0: Armawati ya. Ken Bang Rusli.
2: Tadi yang pertama lagi ayah, aku sehat lagi ya, yang berkamu berkasih lama iman yang agar ayah.
0: Amin.
2: Selalu dalam lingkungan Allah SWT ayah.
0: Amin.
2: Yang kebangkitan yang anak berada.

0: Yo Encik Ugang, Encik Naidin, Encik Dari, Encik Banyak Malaya. Ini yang ke Wak Jun, Kopi Daya, ke Kak Zalwa Alfa, ke Madu-Madu ya.
1: Get, get Bang Rusli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli di Pat Bang Rusli dalam temen ah. Oh, kesalahannya Bang Rusli di Surin, punya Nek di dalam temen ah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Satu.
1: Bang Min apa kabar?
2: Kabar kan ayam tua.
1: Alhamdulillah. Kiban Bang Rusli, Bang Bina.
2: Abang Rusli dalam tuan.
1: Kali tu.
2: Alhamdulillah, Maya.
1: Iya.
2: Kali. Nah, ayah nak tahu pegah-pegah apa?
1: Iya, yang kenyal.
2: Tambah pikiran lah.
1: Tambah pikiran.
2: Tambah pikirannya bro, tambah pikiran yang good.
1: Oh, alhamdulillah, yang mana? Iya. Kiban ini,
2: hah,
1: betul.
2: Kiban ini apa ya?
1: Kiban Bang Bina nak kayak menjajak dengan Gakim yang di Sinan di kampung.
2: Wati aja nak ya.
1: Oh, ada kajian pe support pe bengah.
2: Kam pe wati ubut.
1: Oh, ubut je cit. Ah, lawitnya pe je.
2: Oh. Oh ya bang. Tapi lebih cepat dengan Honda ya.
1: Ya, cepat dengan Honda tapi hana sehat Bang Bina.
2: Ada betul ayah, kerbe pun ten. Tapi agak ayah bagaimana kan? Hai ke dia ya.
1: Ya. Tajak ngono.
2: Ha. Hana makarat selu tong.
1: Selu tak kalah bu piang duh hinan.
2: Ya ya, ada na duri-duri ka tapi mengkalau nah.
1: Ya, senang hati kan kadang tak kalah bapa-bapa de nah. Ya
2: ya, kalau tak kalah ya menelang di bro. Mantang temecok ya.
1: Mentang pun nak lulu bukah ba kena apa?
2: Nak lulu bukah.
1: Ya bukah.
2: Lulu bukah kada dah. Nanti amale amale.
1: Ah bukah-bukah tu oh nah ba ju ba ya apa?
2: Oh nana. Nanti lulu bukah tu oh lebih ke daya ancam angin han tu.
1: Ya.
2: Lulu nak bukah itu nanti tu ada tu umdah lah. Ni orang pun dalam kota dia lulu tu um macam meruk ah.
1: Ya, tahun ni pun kat luar pensil je cik bar.
2: Nak jawab dah nak.
1: Okey, Bang Bina. Bang Bina lagu puronya?
2: Saya mata ya. Je. Tahan je lah.
1: Pirsa agam?
2: Ya, nanti sepenuh lagi.
1: Sebut cahaya mata.
2: Cahaya mata.
1: Cahaya mata. Pirsa agam, sangat.
2: Ya.
1: Get Bang Bina.
2: Ti ti pun ada kau.
1: Oh, kau naik.
2: Tu pun tu. Ah ya, ti pun dia ya, kan. Ya.
1: Okey, Bang Bina.
2: Warna tu.
1: Kamu. Warna
2: tu kurang ah.
1: Tak dengar musik kamu. Kamu
2: palingnya kan, ya.
1: Siap. Ya, ya. Okey, salam
2: ya, lah. Ayah karami sama ayah kot.
1: Buno na Nek Din, na Kak Cik, na Oma, Bang Bas, Muksal, Ferry Fel, na Bang Rusli, na Bang Bina. Na Cik tengah konsen
2: Bang Sam. Tapi dengar Bang Ferry Fel belah bintang kan. Alhamdulillah banyak sehat kan.
1: Ya.
2: InsyaAllah tu sehat tapi berumpuk banyak.
1: Ya.
2: Ke mandu-mandu mantang ayah salam lah. Kau yang dengar video buknya apa. Kerja ayah, terima kasih.
1: Sama-sama, Bang Fik. Kerja
2: tujung buta lagu ulun. Lagu ulun yang nanti yang penuhi ayah.
1: Get, Bang Bina.
2: Ya, Uro Raya. Uro Raya apa Uro ya?
1: Uro Raya, Uro Rabu.
2: Uro Rabunya, insyaAllah yang anak langan itu ayah.
1: Get, Bang Bina.
2: Terima kasih ayah.
1: Sama-sama, Bang Bina.
2: Kakek menan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Bina. Ya, di Lam Baru, ya. Kalau nak tahu yang tengah konsen na Bang Samudra di Lam Ade, ya. 10.05, Roger diganti, ya. 10.05, Roger diganti.

0: Hudipnya han sabi sama. Kadang dimiup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya ambek sombong dan ambek cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serta oleh 0.6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Ya sertul he koma enam jati FM Daruf Banda Aceh but blu le menet lewat dari poh le. Azan asar ronyo untuk warga kota Banda Aceh poh put lewat 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, hanya rap azan, coba tabut telepon yang kah gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayah Pulau.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Ya, betul Ayah Pulau.
0: Apa khabar di Woyla?
1: Hai khabar buat support semua. Bang, memang cuaca ni seum tak, Bang?
0: Oh, seum sama Banda Aceh menancit Bang Amir Mahmud.
1: Ya, betul. Mulai kapadu... mulai kapadu bengoh memang cepat memang lebih yang cuaca bang.
0: Suum ah. Bang Amir Mahmud, minya di Sago Sinan, Sago Wela, pu Sago Melabuh. Biasa yang kayak menekalan daerah tehurung yang ramai jak ngon kaki.
1: Memang menyajak ngonggaki bang, memang menyatap perhatikan, memang di saat waktu mungkin jauh ulang punya kamu di WLH.
0: Oh, menan. Menjadi kota-kota aja, maksud tak taman-taman kota, nah rame-rame orang ya lalu-lalang ngonggaki.
1: Ah, memang nakit waktu di saat kadang-kadang tu, waktu jauh di lokasi taman lagi apa, cerita ayah pulau pegah, kadang-kadang tu, waktu kepol ayah, waktu kepol bengok. Jadi yang berarti untuk mempunuh kesihatan, yang berarti untuk menghilangkan penyakit romantik memang boleh dengan olahraga bunga.
0: Le manfaat
1: Le bermanfaat ketidak-tidak. Jadi ternyata belum dok-dok dengan bahasa kemuka. Belum hanya terpatah.
0: Oh, belum santai. Apa? Jalan santai.
1: Jalan santai. Jadi nak pelung sekitar mesti pada mesti lima 500 meter mesti pipi pulang balik dia yang hibang ah. Baik dia pegang ke dalam tu kisi ke lau je. Hanya menyokasi ke lau nanti kebanyakan tu lagi PNS yang tu lagi hamba cerita bunuh ah. Ibu dah je bunuh je.
0: Menyambang Amir jak-jak ngangun kaki biasa ho. Pekerja upekan atau jak ublang.
1: Memang lon bang kebanyakan memang apalagi bilang di rumah hana lewat hana yang boleh pegang hana kan. Memang kan memang kebanyakan kujak menjalan kaki kadang menyengok Honda tu hanya terjak kan ada kait pagu tego ni pagu tego ni maklum lah dengan kampung bang. Tetapi bermanfaat bagi lo kerana terasa si mangak kaki dia bang si mangak badan punya segar badan
0: punya. Segar badan
1: jadi menyatakan Honda abang karena menyelit lagi tingkat ayah belum kau matin bahkan dah kak ayah Honda aja nung leh kata meter jaga ngah rumah kaja ngah Honda aja nung kupur pegat tu kak kena sakit kau matin sakit ni sakit ni karena tanya Honda bergerak badan bang. Semua aku jemun dulu nanya bang nak ikan yang dayung mana jemun dulu ikan yang. Beri sepeda berjauh untuk atau tanya nyu jadi kau lari lewat tempat tempat tahu pun. Ikan yang dayung kena putar-putar ikan yang dayung. Jadi otak ini kau bergerak bang. Ini bermanfaat je. Kau bermanfaat kena kata di jangan ngakainya tak kandau tentai-tentai nak pandangannya. Hana lewat je. Hana lewat teh. Tapi apalagi umur ini kat luar bang. Boleh juga. Kau boleh bertahun muka. Ya, punya pendapat lu dua bang. Cuma yang mentah lah bang. Lu pegah bang. Lu baik pukul ni. Pegalai ngomong yang lain bang.
0: Get bang. Amir Mahmud, lu nak pernah ajak Wela orangnya, Mbak Abu Ibrahim, Mbak Kepuran Abu Ibrahim.
1: Menyonan ajak ke nama, di Adan daerah kampung Abu Kubah, Abu Ibrahim Wela, terdengar Pak Kampung Lu Duan, Bang.
0: Oh, tau lah,
1: tau. Memang, berarti, petengah-tengah, berarti sungai Wela, berarti, petengah, mana, di Batan, kamu, mana.
0: Untuk kamu,
1: berarti, nak tahu sepuluh kamu.
0: Berarti datangan pasti
1: Kubah bukan.
0: Tugu napa di das? Tugu Umar ya nana.
1: Kubu Tugu Umar yang mau di kawasan Mugo bang.
0: Tugu kan kubu Tugu.
1: Betul. Tahu. Tugu. Ini kan depannya ni kan tekan depan kampung lah mantau tahu kan?
0: Iya oleh pulau kan, oleh pulau.
1: Ya, karena kamu di Lebang, Sabah Kecamatan, Kecamatan Induk di Sabah Wela. Jadi, lawet itu berkala kabupaten. Jadi, kecamatan itu berkala lagi. Ini pita-pita di kecamatan. Nah, di Lebang, Sabah, kamu kecamatan Wela kaya.
0: Nah, dengan Min Wapluh.
1: Mana?
0: Nah, rumah Bang Amir Mamu, nah dekat dengan Min Wapluh.
1: Min Wapluh pun tak, Bang?
0: Aceh Barat.
1: Sikulah Min, no?
0: Iya.
1: Memangnya Min le Min, Bang. Malah nak perhatikan lah, Bang.
0: Iya. Kan tuan nak
1: kolik. Ini boleh menekan polon sikulah Min, nah, Bang. Menekan rumah sikulah, menekan tu, Bang.
0: Iya. Good.
1: Nah. Oh, ya, masalah. Bila, Bang, punya rumah sikulah, mana nak perhatikan, Bang. Sikulah Min.
0: Gate, Bang Amir Mahmud, lagu apa uranya?
1: Jadi menyaji Inong Tan Imana lagu dia, Inong Tan Imana buat pakai.
0: Inong Tan Imana. Cuba kalau nak Inong Tan Iman, Hana lagu Bang Amir. Hana Bang Amir.
1: Ya nak pucik.
0: Lagu lain Bang Amir.
1: Abu Bakar lah, Hana bang. Selain lagu itu dah.
0: Nah, yang lain nah, cuba Bang Amir sebut
1: lagu Jerman RBT nak bang.
0: Abang RBT nah, ya.
1: Nah, dia bertanya minta bang.
0: Get Bang Amir Mahmud.
1: Jadi kalau ni yang di kalung kalung kau cuma ada nama di Petri kalung pesat lalu agak. Awak dia aja bersama keluarga kan.
0: Ya.
1: Buat oma, buat Kak Inong, olehnya buat ayah pula selamat melaksanakan tugas bang. Mudah-mudahan sehat-sehat tapi bang dengan keluarga.
0: Amin.
1: Harapan. Kagaklah bang nyu pumpi wate ya nyu sayang wate
0: ya.
1: Kagaklah bang.
0: Get Bang Amir Mahmud. Terima kasih Bang Amir Mahmud.
1: Sehat-sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Woyla, Ule Pulau. Sehat-sehat di sinan di Bandup keluarga Bang Amir Mahmud di Woyla. Cut ngoh cut di Lamno. Waalaikumsalam. Puhaba cut ngoh Arapeja 28. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Puhaba Kak Inong.
2: Alhamdulillah, habatut ayah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ya ya. Iban ayah tema ya, mana kah nak dengar ya?
0: Mana dengarnya, kah dengar Kak Inong ya?
2: Kak Inong pun alu lenggok-gok tiga lah, nak ada yang nunggu di rumah ya.
0: Ya, pun kalau ada penelpon Kak Inong.
2: Kau nak ke, mana lenjak gede banyak, alu ngau dandut dari anak ya.
0: Oh, dandut. Adalah kita.
2: Dah, dandut.
0: Kainong urutnya uroje ya dulu kan. Kaim jangan kaki Kainong.
2: Ya nyaki.
0: Kaim.
2: Oh my, si Kaim tak ada yang lenyak gede rumah salam ayah yang kerja ayah dengan. Uroje ayah lenyak nyoy ayah punya nak semerah di rumah salam pak rumah dulu rumah dosenan ayah.
0: Jadi dari Lamrung udah salam dengan
2: nyangkapi,
0: okey lah. Cerita berarti nostalgia orang yang Kak Inong.
2: Nostalgia ya, kalau nostalgia ni ya, nostalgia zaman ya. Jadi belum kuliah jadi pusingan serta timur ya, serta barat.
0: Jadi apa, waktu yang nejak jak apa yang nakalan pergi bangunan pergi.
2: Bangunan lutar ya, lagi.
0: Nah
2: lagi nya pusingan pertaniannya naya. Jadi sekolah-sekolah yang nyanyi ekonomi. Yang tu ni kula rayu mendung ya.
0: Oh benar, ya.
2: Iya, ada SMA ikutnya kan kau naik SMA sedih hebatnya, pukul naik SMP nana ya. Nyo belah no ya, mana SD ya.
0: SD. Kainan, kenangan yang paling membekasnya waktu perasaan injak jalan kaki kan.
2: Oh, ni na yang merumpok di lorong ya, kenalan. Karena sama-sama aja ayah diurusnya nanti jak lari pagi ya, atau mau pergi jak ya semurah ayah kan?
0: Oh, jadi pas menempat.
2: Jadilah jadilah jadi persahabatan ini nana ya. Jadi tip waktu saat dengoh waktu mau jak, mau kejak pagi juga ya rame-rame ya. Jadi urusnya nanti jak pagi juga sih ayah dari rumah ini.
0: Urusnya
2: jadi coba petengah. Pertengahan jalan merumpok lebih ya.
0: Oh benar. Jadi urungnya hari ja. Ja babut ro urungnya.
2: Urungnya hana ya jalan-jalan, jalan-jalan bengok
0: pagi,
2: ya.
0: Pagi ya, jalan pagi ya.
2: Oh, jalan pagi. Jadi nyan tabah sin tak pegang. Kenangan ayah ya, kena ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Oh, kenangan sin ana ya. Pokoknya lah mangatlah mesti jamun ya ana ya nanti me ikupi ya tu tengah rot ya ana ya nanti je kupi ya lama.
0: Yang pak je duk je kupi bak jematan kan.
2: Yang bak kan, bak wisma tamu ana ya. Oje go na jematan ya.
0: Oh, go na jematan lah mah.
2: Ana, oje nyo nyo ya pucanan lagi jalu ampun ke na ya satu ulun.
0: Oh, ai jalu. Oh.
2: Kan kon jalu tapi ya lagi teringan ayah jadi ikat telur belah di belah no.
0: Oh rakit ditarik ah.
2: Rakit ayah hanya lungkun ni rakit ayah ko jinan ayah.
0: Rakit ditarik ah na bayu.
2: Tarik. Na bayu ya mesti tarik gedro ya.
0: Oh tarik gedro.
2: Tarik gedro lah mesti penting ayah munyo na awai na nanti tarik lewat ana tadi oncong dalam ayah.
0: Ya ya.
2: Oh macam ayah jamun ayah.
0: Transport jamun ah.
2: Umar beta yang dia ya non.
0: Di mana hari kerungan awai?
2: Rayu ayah. Mah nak cari rayu lagi ino ayah. Mesti si tengah dari ino ayah.
0: Oh si tengah rino. Oh menan
2: ya. Ya si tengah tiblah aja tak kena.
0: Tiblah ya ya ya. Berarti
2: ya, jadi rayu.
0: Lecit iji gimana?
2: Lecit ayah karena itu ni gede cit ulaut cit ayah. Ba jembat dalam nyongan ayah. Itu ni.
0: Ya ya.
2: Jadi awak kamu ya jamun ya si dayu ya semangat awak kamu ya masa-masa nak jadi kula lom anak kata mai kula lah anak tu hoja ya. Jadi ya kerja di belah dia ya bak umur dosen-dosen ya anak ya. Time tu kami cah yang halal kah nama salah ya ada darah darah ya dosen kah nama salah kah.
0: Betul ya betul kah.
2: Ya lem gosok ayah jamun semerah ayah umur dosenan sekitar timur sekitar barat ayah.
0: Tengah lu kah enang ah.
2: Get. Ya.
0: Kainong kena rap azannya kainong.
2: Yes, yes ayah. Ya, lo naya nak putar lagu le, lagu leron ayah nanti rabah dari tu senen Fatimah Amir je ayah bah.
0: Dari Fatimah Amir.
2: Dan minta je ron tu rabah.
0: Good kainong. Salam nak.
2: Ya, salam pun tak kerale. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga ron saya jadi yang keluarga ya.
0: Amin.
2: Alhamdulillah. Bang Haji Mahmud ayah.
0: Amir Mahmud.
2: Bang Haji Mahmud, semoga kalian sehat sekali yang keluarga. Alahan Oma yang Pak Afan, alahan Kayana, alahan Kak Kiana, Kak Ejasid, alahan ke Bamba Sri Muktal, alahan ke Dek Jutanya yang ada di seberang oh, Kak Nur, Mama Cid, alahan Umi Tanya yang namanya Sapapa, Mama Kembar Cid, alahan ke Radik di Pidijaya, Mawar Cid, alahan Rahmat Zibain Azhar, alunyan ke mana-mana juga ya, ya, boleh yang kata mau yang kata mau dari kena saling kompak saja dia, ya, boleh lancar ayah.
0: Iya lancar.
2: Kamu punya lancaran, anak.
0: Terima kasih kak Ina.
2: Jangan ya, boleh.
0: Gerd kak Ina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ina ngelamreng. Narkanya ti wisata murah tapi penuh pengalaman jalan kaki ya. Memang hana biaya hana terlalu besar untuk menikmati perjalanan. Jadi dengan tajak ngan kaki tanya jut tetap jut ana pengalaman menyenangkan bahkan di kampung dro di kota dro ya. Jadi le kisah-kisah yang jut ta apa kan ta nikmati ya. Ta dengar lagu religi rekan nanti untuk lagu-lagu permintaan ta betal azan bah. Oke. Jadi ta dengar lagu religi sambil ta pre azan. Okey, lain pilih dari Cut Kemala. Anak yatim.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jetty FM.
1: Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serta oleh 0.6 Jetty FM.

Ya sirtul he koma 6 Jati FM Darok Banda Aceh Riwang teman di Zona Poh Cakra edisi Uro Jumat 22 Mei 2026 lagu Fatima Amir duet Aleh Ngenso duetnya Duro Penghalang ya Buno requestan Ka Inong di Lamrung. Oke, tadi awang lam di Zona Poh Cakra, topik uronyo rekan nyati langkah demi langkah cerita di sepanjang jalannya wisata jak ngon kaki ya. Informasi wate ka 20 menit lewat dari poh put bagi rakan-rakan yang go salat asar belale. Nah, rakyat wisata jalan kakinya nakuh cara yang luar biasa untuk menjaga kebugaran fisik dan membuatnya segar mental ya. Pokoknya menarik ya. Jadi jalan kakinya memperlancar darah ya, menstabilkan tekanan darah dan mengurangkan

0: kaki. Nah, ya. Mirja ngemotonya le momon yang terlewat menan menteng, tapi mia saat tajak ngun kaki, tanya lebih merasakan kehidupan di sabar tempat, mulai dari aktivitas warga ya, sampai budaya kecil di sekitar tempatnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, udah ya.
0: Apa good, Fitri?
1: Alhamdulillah. Kalau kalian nak nyolkan foto satu orang cengking pada Pak Presiden. Ya. Okay, Pak Presiden mana ya? Okay.
0: Pak Presiden.
1: Pak satu tak ya?
0: Kiban satu si kiban.
1: Kok ganteng mengerak-erak.
0: So ganteng.
1: Ganteng lah. Itu pandai Pak Presiden nak tahu. Pandai sebabnya. Aku fikir. Oh, rupanya ayam pula. Rupanya.
0: Oke, Fitri nanggalak. Fitri nanggalak. Nanggalak jajak dengan kaki, Fitri.
1: Oh, kali ya.
0: Biasanya pajan sore, hari, support. Oh, support sore. Bengah.
1: Bengah, biasa.
0: Yang bengah dari Pak Fitri jajak. Dari pelingkar kampus, jalan lingkar kampus.
1: Dari rumah, kadang-kadang buat gelanggan mengenai kerjaan. Buat gelanggan, pergi dari sana, sekarang
0: jangan. Gelanggan jak pelung-pelung ya, nah.
1: Ya, buat kuburan umum, mana kuburan yang
0: merah. Okey, saya support. Menyo support mio ban.
1: Ambil support ami urang
0: ayah. Mio support menyo support urang tempat dah yang terfavorit untuk jalan kaki mio di daerah Darussalam.
1: Ami Fitri. Angke bak gelanggangan ayah Fitri favorit tapi Fitri ja itu support dari gelanggangan. Dari kadang-kadang mesti support dari rumah Fitri dak ni bambur. Nah ini umur kan, mana sudah tak
0: nak
1: siap. Ya. Kita kan contoh macam pas kita nak ada kita dengan lagi kerja tapi
0: Ya, menurut Fitri jalan kaki peke bisa membuat pikiran rileks.
1: Insya Allah ya, bisa membuat pikiran kita rileks, dan pikiran kita flow, anak depres, untuk memerlukan kesehatan saya sih lainnya.
0: Oke, biasa bareng teman, pu bareng siro atau dengan keluarga aja.
1: Biasa sendiri ya, karena bareng teman.
0: Baiklah, Fitri.
1: Kalau ada teman, kita pergi sama teman. Kalau nggak ada, kita pergi sendiri aja.
0: Oke. Fitri nak request lagu apa? Fitri nak request lagu apa?
1: Lagu apa ya? Lagu Iya ya, Sabah Kenangan.
0: Sabah Kenangan, Soba? Sabitri? Halo, Fitri?
1: Halo?
0: Cuk Zura? Halo? Fitri? Oke, lagu apa, Fitri?
1: Ratu Nogeria, Sabah Kenangan.
0: Ratu apa?
1: 100 miliar sebuah kenangan.

0: কি হলো আমাদের কাছে? Tun rui ya. Sabuk kenangan. Oke, salam na tiro dua silakan.
1: Kan saya sehat tenang. Ya kira tapi. Di mana anak TTS ya ha?
0: Bang Isan ada TTS. Mana suaranya Bang Isan?
1: Kanan perlu satu Mbak Igi. Biasa perlu satu Mbak Igi.
0: Boleh tak boleh ke Mbak Isan? Mbak Isan mana TTS Mbak Isan? Mana suaranya Mbak Isan?
1: Biasa aku perlu Mbak Igi. Atau
0: Okey, salam ke salam.
1: Bang Andesmon, Kak Erna, terus Kak Rahma di sini. Halo, Kak. Halo ya.
0: Ya. Salam.
1: Kak Eli pada air, waduh, Kak Amin hilang. Dan ke mana-mana ya?
0: Fitri, ya. Fitri, cik tebak so di lekut Fitri. Itu long bi, long blow mi bang bur. Ayo, cik tebak so di lekut Fitri.
1: Bang Fitri.
0: Kan tu tak dengar so apa? Terima kasih Fitri.
1: Terima kasih dan terima kasih dari budaya. Luluskan Bang Basri. Nyo, Pak Amri.
0: Okey, nanti tak kalan sobe.
1: Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri lego. Apa apa Pak Amri?
2: Apa agak saya?
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca cerah raya.
0: Cuaca cerah. Hati gembira senang ah.
2: Suun handang.
0: Suun handang ah. Apa pu? Apa pu kado baje bang Pak Amri?
2: Anak rebla baje urule ya.
0: Anak kan bunuh ibu negara bunuh adik baje kado kan? Karena kado karena seum uroh ya na seum ngalato.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Pak Buno Jumat, Pak Amri.
2: Buno. Di kampung
0: lah. Di kampung ah. Oh masjid.
2: Masjid Jeru.
0: Jeru ah masjid Jeru kemukiman Jeru. Ya masjid di panan. Kau di ukulam boleh kau kena.
2: Kula ya 500 meter dari rumah.
0: Oh, 500 meter dari rumah. Masjid Jeru ah. Ya. Pak Amri. Kita
2: sama yang raya kena ya?
0: Insyaallah ya. Pun dah langsung ke rebu ni nan. Hana.
2: Ya.
0: Langsung je le semayang.
2: Le semayang raya ke rebu kan juga.
0: Oh, mana Hana pernah tengok? Ha?
2: Hana, kamu berarti ya, Europon juga.
0: Iya. Oh benar nah. Biasa kan nak play tinggal.
2: Mana ada kampung no. Kampung lo. Kayaan si. Ropon dia juga.
0: Ya. Lu eh. Ya. Oke. Pak Amri.
2: Ke bandar topik ya. Nam topik yang ada melengah.
0: Topik ji Pak Amri. Nyo.
2: Bandar kaya tengah.
0: Kamu jaga tengah. Alhamdulillah. Kasegar lah Pak Amri ya. Pak Amri uroje wate-wate masa muda kadang ah. Nak galak jak-jak ngun kaki Pak Amri.
2: Oh, wate-wate muda, wate masa nostalgia.
0: Nostalgia masa ya.
2: Nostalgia kan masa berpacara walau nak cedera.
0: Menyino kan anak mungkin ada yang le pasti anak pekan anak tom ni jak-jak le ngun kaki kan. Nantam.
2: Bungah ada dia
0: lebih. Oh, bungah. Ah, oh, bungah.
2: Bunga dari rumah terus bagian betan dari jembatan ayah jembatan ubu ang ote perempuan ada.
0: Oh, bak tekongan ana. Banyak pada meten dari rumah.
2: Tapi dari rumah ya ukuran narto mete.
0: Narto mete, oke.
2: Terus lewat aja hantu tahu apa coba.
0: Oh, menan coba.
2: Satu umpan.
0: Oh, menan satu umpan nah. Jadi pehadu ah, pehadu.
2: Pehadu yang.
0: Ah, pehadu ah.
2: Anak kedai nak aku duduk tu bagai kedai
0: ya. Menurut Pak Amri, gimana lir jajal menan berkepikiran lebih relax atau gimana Pak Amri?
2: Pikiran lebih segar ya.
0: Segar. Yang biasa tidur apa pengen lep ibu negara?
2: Jangan naik dia kula.
0: Oh,
2: ibu
0: mana?
2: Negara.
0: Ibu negara.
2: Jangan naik dia kula tidur.
0: Okey, ya, ya.
2: Semayang tu pun terpohon, ada je aja bocor-bocor.
0: Ya, ya, ya. Nenikmati pun memang suasana kampung, pergi anak tumbuh-tumbuhan ini kalau ada apa yang nenikmati sambil jalan-jalan dengan Pak Amri.
2: Tak ada. Lampu-lampu, belang-belang, dahui yang seorang.
0: Ah, mana dia belang? Kamu jalan anak-anak dia belang?
2: Kebana di belakang, kalau terlewat di tiang, kan belakang juga ya, ha?
0: Tapi mudup dengan Mbak Kai, ya?
2: Ah, mudup itu, darmo,
0: ha? Oh, ya, ya, anak di sini, anak?
2: Anak berkira, ya, ke anak di. Cuma, cik, dua buah di sini, nanti ukuran, oh, udah lah, kita baru li.
0: Ya, ya. Okey, berarti relax lu jajak di anya relax Pak Amri ya.
2: Relax segar nya wada ya na ura-ura ge bobo putih yang kaku gelah di.
0: Teplah ha.
2: Mamang ah ada bukan ada ya.
0: Iya.
2: Orang ko ya yu bugale roto yu je aga. Hybrid tu dilo hybrid tu na tapi ha itu lagi kapudih lagi ya.
0: Berdaki ya.
2: Kalau game dari Halloween, kalau pernah beli batu, jatuh batu ya.
0: Kali peh kulit kadang Pak Amri ya.
2: Lebih kulit kaputih sakit yang si apa lah.
0: Ya, ya, ya. Kita gimana Pak Amri? Berarti tipe nggak Pak Amri ya?
2: Jangan ngomong apa dah je. Jangan ngomong apa dah. Hari tadi aje.
0: Tergantung mood lah Pak Amri. Pak Amri ni rakas lagu Pak Amri.
2: Lagu ya?
0: Ya.
2: Lagu apa boh? Nama ada pula kele ya. PDKT na ya.
0: PDKT, siapa PDKT lah?
2: Pergi.
0: PDKT.
2: Pergi, pergi ngan sekira Azura.
0: Azura. PDKT ya.
2: Komnya na putih.
0: Le. PDKT ya. Pendekatan lah. Get Pak Amri nak salam ke rakan-rakan Pak Amri.
2: Pada gaya le semoga sehat tapi ya. Selama iman mudah rezeki.
0: Amin.
2: Nah, kain nang lamrung bumi atau apapun kali pagarair. Dalwa Rupa Brawi Ana Prada Erna Pelanggahan Tiana Kampung Mulia Kak Ki Jod Sari Nanti Lantaman Pak Nazarudin Bang Rusli Surin Ayah Agah Lampulo
0: Ya
2: Ayah B Dan Mak B Lekaring, Bang Basri, Moksa, Bang Wawan, dari Sel, Cik Malam Baru, Pak Sapari, Bang Periapan, Radik, Kanda Swada, Bukti Saya, KIP, Kepri, Peneti, Kano, Pulau Aceh, Bang Dapat, Pium, Wajon lampikan sungai.
0: Wajon apa Pak Amri?
2: Wajon.
0: Nee
2: wajon apa Blamintang?
0: Blamintang. Kan di Gli Genting.
2: Gli Genting aku Blamintang Oro.
0: Oh mana? Nak komunikasi tapi?
2: Oh ya kalian apa?
0: Oh ya kalian apa? Ya ya.
2: Hahaha.
0: Get Pak Amri.
2: Ino tamo nga, dekolo tamo nga na.
0: Oh, semoga ya.
2: Oke, ya, makasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, kuta malaka uleu. Rekannya itu jangan kakinya sebagai cara begadah menghilangkan penat. Penat apa bahasa Aceh? Hey, ya. Jadi kadang lu aktivitas yang mungkin macam mago, ya. Jangan kaki, jak santai tanpa tujuan jelas, jangan justru membuat pikirannya lebih tenang ya. Hanya harus jauh ya, yang penting suasananya nyaman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ya.
0: Kaya napa haba?
3: Alhamdulillah,
0: ya. Katip menagabung. Alhamdulillah sehat.
3: Iya, ya. Nah, kesibukan.
0: Kesibukan, ya. Oke, semoga Allah mudahkan segala kesibukan.
3: Amin.
0: Wewe aki
3: ya,
0: nak. Oh, wewe aki. Oh, le job berarti, ya.
3: Job mudah ya, job biasa-biasa aja.
0: Oke, semoga tamah le jobnya.
3: Tapi hak eh ya. Mungkin abek tamah le ya.
0: Mungkin karena kala buruh kadang le job ah. Uro raya kena.
3: Mungkin ya.
0: Karena galak jak ngen kaki mungkin pengalaman yang menyenangkan jak ngen gati.
3: Berapa? Kena ayah yang baru jeker ya. Tapi yang lewatnya sang lucu lah jak ngaki ya.
0: Ayah kadang hana ikalah lekop.
3: Perkembangan zaman lah ya.
0: Tapi yang bengah kan apa pun. Bengah kan rame orang jak-jak.
3: Ya, cuman kan di daerah sini punya bengah yang di bagian. Orang bengah memang kan ngontak dengan raja yang ngasih bengah kecuali jak dari dari rumah pasai. Matawal pasai kan kasut umurah orang di banyak jalannya nah ya. Kena wong ngasih yang apa lu jak ngasih untuk umat. Punya berojek kan gampang saja ya memang kena memang masa di jajan kaki itu
0: ya.
3: Karena kan kendaraan haboh-haboh yang masih lagi wawah si gila gak mau ya rame-rame wawah ada ayah dari situ dengan tadi ini punya berojek yang rame-rame awal kan pemandangannya kan kayak kiri-kiri kanannya wiwiunannya kan nuhun ya hino kan karena dulu
0: cerita.
3: Oh, nak cerita yang pegat lawak yang pokoknya yang bajet tengah dipakai dia yang kadang getah lipa kan pakai bajet lain yang lebih tuhan tu. Pokoknya aneh-aneh untung ya kejadian.
0: Ya, ya.
3: Dia saja dengan berkesan hak tu mesti dia ukum pangin ya. Jadi dari dari dunia jalan yang bermoto. Yang tamang dalam kedai ya ukulo gajah mati. Sekarang sekilo, sekilo lebih sangat hi ya.
0: Oh, jalan sebelah wi ya.
3: Menya dari sini sebelah mana ya?
0: Oh, mana oh,
3: lah
0: mana
3: ya. Oh, lah mana menya mesti dari Medan belah wi. Yang alam belang-belangnya naya cukup tu ya. Yang masih yuk pak dengar-dengar kan dari Nabale, na Mon, ini nak tahu. Hehe, tu yang lagi kini naya ram kanya depak-depak room nanti balenya yang berkesan rohnya ya roh dumo dum lumo lamblang kan roh saya katanya roh iya ya
0: ngerti minta i
3: ya lah ke i kan yang kan siapa pia antar rame pak sacrong ya sama-sama sima siapa butro lah pokoknya
0: oh iya
3: ini nanti iya. Berkesan ya ngajak kenan kampungnya
0: ya ya ya.
3: Nah, trong-trong i ke binatang lah perjalanan nak bersedekah tenaga nah ya.
0: Ya ya ya.
3: Jadi okay. Punya projek yang mengkerat rata-rata, punya wisata kena pasir rawa menanti ayah. Mau jalan yang di rat pusingan lapoh kerungan. Sedih haju. Pokoknya menyenangkan ayahnya je pun. Hana yang apa? Sebenarnya hana yang aneh ni renyoja anda pak. Oh, rawitnya ayah saja enak mencintai you.
0: Ya, ya.
3: Tuh, mai sunat. Maka mengetangin menteng aneh saja ayah pula mencintai. Mana ada gitu.
0: Ya, berarti langkah
3: ini. Yang mau ya. Mengenai tajak J.O. J.O. lawetnya kan mana sanggup lah ya. Memang tak J.O. sama tu tajak uti pre. Ataupun tajak warna galo ke dapat. Ini tak boleh lagi lah ya.
0: Ya, ya, ya, ya. Okey, Kak Yana. Request lagu puronya.
3: Kue mudah aja ya, sabar. Lupa-lupa langgayong di sini ya.
0: Okey, salam kusok kira-kira.
3: Gana yang versi remi ya, lupa langgayong ya.
0: Oh, gana. Gana lah, mah. Oh, nak dua apa versi ya?
3: Nak dua versi.
0: Untuk
3: bagi reggae, reggae ya.
0: Tu ada kelan Mbak Maisa na.
3: Okay. Salam. Salam ke Mandu Maju ya. Jaya, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
3: Keluarga. Terima kasih Rek saya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayana di Lambaru, kan jadi wisata jalan kaki sekaligusnya jut membuat tubuhnya lebih sehat ya. Selain menyenangkan, jangan kakinya good untuk kesehatan ya. Badan bergerak, pikiran lebih rileks dan suasana hati lebih ya good lah ya. Jadi langkah demi langkah setiap perjalanan nah cerita ya. Jadi bahwa dalam hudep sama lagi wisata jalan kaki hana sabi harus cepat ya. Kadang menikmati proses dan perjalanan justru menghadirkan cerita terbaik. Untuk Fitri Darussalam, lagu laki dari Ratu Nurwi.

0: Dek, hai. Tunggu dulu, he. Jangan dulu pergi, he. Abang mau ngomong. Bentar aja.
1: Hah? Ngomong?

Ya sertul 0,6 jati FM Daruh Banda Aceh. Rekan jati supportnya tanya belajar sabo hal sederhana. Ternyata perjalanan kan harus sabi bagah truh tujuan. Terkadang justru langkah yang berpelan bacut yang membuat kita lebih letakalun, ya, lebih letadengar dan merasakan cerita di sekitar, ya. Jadi wisata jalan kaki mengajarkan kita menikmati hal-hal ubud yang kain terlewatkan. Dari sapaan urung di bineh jalan, aroma makanan yang menggoda kadang kan, sampai suasana kota yang terasa berbeda, ya. Menya di Banda Aceh, cocok wisata jalannya di Pasar Aceh, ya. Leput kalian, ya. Atau bineh Krung Daroy, support uro, ya. Oke, semoga leh tak pegah-pegah tentang obrolan uronya, tanya lebih kaim meluangkan waktu untuk jalan santai tiat menikmati perjalanan dan tabri ruang untuk dro tanyo untuk sedikit bernafas, ya, dari sibuk aktivitas, karena sedepe dari cerita terbaik justru tak temukan sepanjang jalan yang tanyo lalui pelan-pelan, ya. Oke, memada ono leka lumpengan rekannya di zona Posakara. Edisi uro Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih yang ka konsen dari Bunoken sampo Inohat. Insyaallah berupa tema uro Senin. Oke. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, ayah perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjut teprik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayangget. Tetap konsen di serto lekoma 6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh. Nah itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
4: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Senang sekali saya reveal menyapa Anda di program Cafe Jati edisi 22 Mei 2026. Gimana aktivitas sore hari Anda? Mudah-mudahan lancar dan selesai semuanya. Karena jam-jam segini waktunya Anda untuk perjalanan pulang kantor ataupun pulang tempat dari kerja. Mudah-mudahan sampai di rumah dengan selamat ya. Informasi penting dan deretan nomor bagus akan menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Konsen di sini ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore yang paling baik untuk semua rekan Jati dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini. Sudah pukul 18.34 waktu Indonesia bagian Barat. Kita beralih informasi lain rekan Jati. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Aceh melakukan operasi pasar di 69 titik yang tersebar di 23 kabupaten di Provinsi Aceh dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dibenarkan oleh Kadisperindak Aceh T. Adi Dharma. Program pasar murah yang digelar jelang hari raya ini merupakan wujud komitmen pemerintah Aceh dalam menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, langkah strategis tersebut diambil sebagai upaya pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menjaga stabilitas harga barang pokok sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota dengan waktu pelaksanaan berlangsung selama 3 hari, yakni 21 hingga 23 Mei 2026 di setiap kabupaten kota. Total kebutuhan pokok yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh dalam pasar murah yakni beras premium sebanyak 369,95 ton, gula pasir 110,4 ton, minyak makan 110,4 ton, dan telur ayam 34.500 papan. Pemerintah Aceh juga memberikan perhatian khusus untuk wilayah kepulauan seperti Kota Sabang, Kabupaten Semelu dengan harga tebus di sana sesuai dengan disesuaikan dengan mengingat biaya transportasi ke wilayah tersebut. Sementara itu pihaknya juga berharap dengan pelaksanaan pasar murah tersebut dapat membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.

Kita beralih informasi lain rekan Jati dari Kota Banda Aceh. Satreskrim Polresta Banda Aceh menyelidiki kasus terbakarnya sejumlah fasilitas di Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala Banda Aceh akibat bentrokan antara mahasiswa setempat dini hari beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda Diza menyatakan pihaknya telah melakukan olah TKP guna mengetahui sumber awal api yang membakar gedung Fakultas Pertanian, sepeda motor, serta pos Satpam Universitas Syekh Kuala. Selain pihaknya juga terus melakukan penyelidikan siapa aktor atau pelaku kericuhan hingga terbakarnya fasilitas di perguruan tinggi tersebut. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Banda Aceh, Ibtu Edi Musfikar menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara sebelum terbakarnya sejumlah fasilitas tersebut, sempat terjadi keributan antara mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik dan mencapai puncak pada Kamis 21 Mei dini hari. Sementara itu, sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik lainnya melakukan pembalasan terhadap Fakultas Pertanian dan juga keributan tersebut berujung pada pengerusakan dengan cara melempar fasilitas kampus seperti kaca gedung serta berbagai ruangan lainnya. 3 unit sepeda motor dan 1 unit mobil turut terbakar dalam kejadian tersebut.

0: Ya, bagi rekan Jati yang sedang dalam perjalanan sore hari ini, terus berhati-hati. Biarpun suasana hari ini di seputaran Banda Aceh, cuacanya juga lumayan panas siang hari tadi. Tapi kalau udah menjelang sore hingga malam, suasananya rada-rada mendung ya. Ya, mendung bukan berarti hujan, tapi juga bisa saja berarti hujan ya. Tapi memang harus tetap siap siaga, seperti halnya beberapa hari yang lalu. Suasananya seperti ya tidak ada tanda-tanda, tapi memang angin kencangnya luar biasa dan bahkan di beberapa tempat juga ikut tumbang beberapa pohon, dan bahkan tempat berjualan, beberapa tempat usaha jualan juga ikut dibawa angin sehingga rubuh. Dan memang harus berhati-hati ketika dalam perjalanan di sore hari ataupun malam hari. Deretan Nomor Bagus akan terus hadir menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Jadi pastikan terus konsen di sini di 103,6 Jati FM.
1: Aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103,6 Jati FM.